Syekh Qadri Abdul Hamid Al-Hafiz. Sebaik selesai bacaan Yasin, baginda kemudiannya menunaikan solat isyak berjemaah. Baginda turut meluangkan masa meramah mesra bersama jemaah sebelum berangkat pulang. Polis sudah mengambil keterangan tiga saksi untuk membantu siasatan berhubung penemuan objek menyerupai bom tangan dan nota berbaur ugutan di sebuah kilang papan di Bukit Selambau, Sungai Petani, Isnin lalu. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata tiga individu terbabit adalah pengurus, kerani dan pemilik kilang terbabit untuk membantu siasatan. Menurut Dato' Azli, pihaknya sudah menghantar unit pemusnah bom UPB dan unit forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kedah ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pada hari objek itu ditemui. Katanya hasil pemeriksaan mendapati objek bom tangan itu adalah palsu dan dibuat daripada struktur kayu yang dibuat berbentuk bom tangan. Manakala siasatan mendapati rakaman kamera litar tertutup CCTV terdapat di lokasi tetapi tidak berfungsi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah. Dalam sidang media yang sama, Polis Kedah melupuskan sebanyak 1,408 unit mesin Bitcoin bernilai 1.6 juta ringgit yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelumbungan mata wang kripto selepas kesemua barangan rampasan itu selesai melalui proses perundangan dan mendapat perintah mahkamah. Pelupusan melibatkan 34 kertas siasatan kes itu dari 2021 setelah selesai melalui proses perundangan. Dato' Azli Abu Shah berkata hasil siasatan mendapati aktiviti itu dijalankan dengan membuat penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah bagi mengelakkan pembayaran bil elektrik. Katanya daripada jumlah itu, sebanyak 683 unit hasil rampasan Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Muda, 324 unit IPD Kota Star, 279 IPD Kulim, 777 unit IPD Pendang dan 45 unit IPD Yan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah mengambil tindakan terhadap sebuah kenderaan berdaftar dari Thailand selepas dikesan melanggar peraturan jalan raya dalam satu pemeriksaan di Kota Star baru-baru ini. JPJ Kedah dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit gagal mematuhi kaedah-kaedah kenderaan bermotor yang sampai di Malaysia dari luar negara, sekaligus melanggar peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Pemeriksaan dokumentasi dan aspek teknikal kenderaan turut dijalankan oleh anggota penguatkuasa mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah-kaedah pengangkutan jalan. JPJ Negeri Kedah menegaskan tiada sebarang kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan atau mengendalikan kenderaan asing secara tidak sah, termasuk pemandu tempatan. Menurut JPJ, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.
2: Ya, betul tu Encik Sanjay. Ha, inilah Kedah FM. Segak dan juga sempoi.
3: Okey. Baik, hari ini terima kasih telah hari kawan-kawan kita yang bersama dengan kita di TikTok Kedah FM. Mm-hmm. Untuk hari ini juga TikTok DJE. Kemudian Pijun, mm-hmm. Mak Bon, Muhammad Nawi. Ramai lagi lah rakan-rakan kita yang lain juga. Kak G. Abadi.
2: Abang Zack. Abang Zack kata dekat Baling pun hujan hari ini.
3: Yes.
2: Sama juga dekat Pokok Sena pun hujan juga.
3: Hujan juga.
2: Bukit Jagung hujan lebat. Oh, tak mana Bukit Jagung?
3: Bukit Jagung. Di mana Bukit Jagung, hei?
2: Tu daripada siapa tadi tu?
3: Siapa dia?
2: Nurul Huda.
3: Nurul Huda.
2: Nurul Huda kata Bukit Jagung hujan.
3: Okey. Kau sebut saya semua tempat hujan hari ini. Hari ini adalah hari Khamis.
2: Ya. Yeah.
3: Bila sebut pasal hari Khamis, hari Khamis di penghujung bulan Julai kah? Minggu last kah untuk bulan Julai. Hari Persahabatan Antarabangsa, mm-hmm. dan juga yang disambut pada 30 Julai. Okey, yeah, 30
2: setiap
3: Julai.
2: Tahun.
3: Setiap tahun. Mm-hmm. Sebenarnya untuk kali ni mesti ada tema-tema dia kan, mm-hmm. jadi bagi kita untuk hari ni kita nak sebut jugalah tema sahabat ni, mm-hmm. sahabat hadir tak dijemput, kehilangan paling dirasai. Ini berkenaan dengan sahabat. Okey, mm-hmm. bukan apa, hari ni pagi ni yang biasa-biasa hari ni 30 Julai, hari yang kita ada setengah kita tunggu juga. Sebab apa kita tunggu sahabat kita? Dunia ni meraihkan Hari Persahabatan Antarabangsa. Ada satu patah yang cukup indah. Kita tidak memilih keluarga tempat kita dilahirkan. Kita tidak memilih keluarga tempat kita dilahirkan, uh-huh. tetapi kita memilih sahabat yang menemani perjalanan hidup.
2: Apa dia tu?
3: Dalam hidup ni, ada orang yang mai pasal kepentingan. Uh-huh. Ada juga orang yang mai pasal kebetulan. Oh. Dan tapi sahabat sejati, dia mai pasal keikhlasan.
2: Betul. Kadang-kadang kan orang ni dia kalau sahabat tu tak tahu lah nak terjemahkan sahabat tu macam mana sebenarnya, sebab seorang sahabat ni kalau hidup ni macam pelayaran lah. Keluarga ialah pelabuhan tempat kita bermula. Tapi sahabat ni tempat dan juga sanggup berlayak bersama-sama dengan kita, dengan kita ketika ombak masa tu sedang tinggi. Siapa yang pergi Langkawi kat nak ferry trotlo ni kan, memang macam tu lah. Ada waktu kita gelak-gelak sampai sakit perut lah, kongsi cerita. Padahal cerita tu simple je pun, cerita tak ada apa-apa pun kan, tapi punya syok lah gelak. Ada waktu juga kita riau sama-sama. Dan ada juga kadang-kadang kita tak mampu nak kata apa-apa. Dan juga kadang-kadang tu sahabat duduk di tepi kita ke, depan kita ke, tak ada apa, senyap je. Tak, dia nak tanya apa pun dia tak tahu. Sampai satu tahap macam tu.
3: Ya, itu dia sahabat. Okey, kita nak dengar juga apa kata daripada anda saat lagi. Selepas kita dengarkan lagu selepas ini.
2: Ya, topik kita hari ini sahabat. Sempena dengan Hari Persahabatan
3: Antarabangsa
2: Sedunia.
3: Yes.
2: Lebih kurang lah sama. Okey, untuk anda semua 8.24 minit pagi terus bersama dengan kami. Kalau ada sahabat tu, cakaplah kat sahabat anda, okey?
3: Okey. Ada okay, sahabat ni?
2: Kalau ada sahabat cakap. Cakap apa, Ibas?
3: Cakap apa-apa pun. Ajak sahabat pergi makan ke apa ke orang ni.
2: Kira makan je, Ibas.
3: Tak lah. Tidak nak ajak pergi mana pagi-pagi ni kan? Jom pergi toilet.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Ya, 8.32 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan kami berdua. Kita nak berdua ke bertiga ke berempat ke macam mana ni?
1: Slow down. Okay, kita nak terus ke Langkawi FM. Ada rakan-rakan kita di Langkawi FM waktu ni mendengarkan kita. Langkawi FM,
0: ya, untukmu. Nanti kita akan bersama-sama dengan mereka lah kan.
1: Yes.
0: Mereka dah dapat, mungkin dah dapat signal kita. Ibas dekat tanah besar ni. Mereka dekat seberang laut kan. Nanti kita akan cuba dapatkan sahabat-sahabat kita di Langkawi FM.
1: Langkawi. Halo Langkawi.
2: Ya, assalamualaikum. Yang ada di sana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My old partner.
2: My name.
1: DJ Surya Matahari.
2: Aduhai, jauhnya
0: EE
2: kita.
0: Sihat ke?
2: Ya, Ibas. Ya, Allah, sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Matahari ada ke ni dekat Langkawi?
2: Tak ada, cik.
1: Pasal apa tak ada Ibas cakap dengan kami? Ini ada lah.
2: Ini kan dia berlindung.
0: Oh, berlindung.
2: Dia melindungi diri.
1: Oh, macam tu. Tapi kan untuk hari ini ramai juga mendengarkan kita waktu ini dan juga menonton kita di sini, di Facebook Kedai FM, juga di TikTok Kedai FM dan juga di RTM Click. Hari ini kita dah war-warkan bahasanya kita akan terus terbang ke Langkawi FM bersama dengan penyampai kita. Kita cakap kalau setiap kami ini selalunya bersama dengan Surya Matahari. Jadi memang tepat hari ini Surya Matahari bersama dengan kita kan.
0: Ya, tepat-tepat.
2: Alhamdulillah, walaupun ribut ya subuh tadi. Buat kat sini. Lima lebih tadi dia angin kencang lah. Tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lepas kunang lebih tu dia reda balik lah tadi.
1: Macam tu.
2: Di sana macam mana? Okey ke?
1: Okey, Bas.
0: Kalau di sini, di sana ribut kan? Di sini pun lebih kurang macam tu lah. Tapi kat kawasan ni tak ada lah ribut kan? Cuma hujan lebat tu dalam sekitar pukul 6.40 minit pagi tadi lah. Memang hujan selebat-lebatnya. Dan sekarang ni pun masih lagi hujan. Tak lebat sangat lah rasanya. Macam tu lah. Tapi masih lagi hujan. Kalau orang kata, orang Kedah kata dia beletiak. Hujan beletiak. Dia sampai malam pun boleh ni kalau dia duduk beletiak. Begitu.
1: Baik Surya. Apa perkabaran dari Langkawi? Silakan untuk hari ni.
2: Okey, baik. Yang menariknya ya, kita nak kongsikan di Pulau Langkawi ni sentiasa menarik lah. Okey, ini antaranya tentang Technical Tour ASEAN China Tourism Dialogue 2026, di mana Langkawi terus melakar langkah sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia apabila menerima kehadiran 100 delegasi dari negara-negara ASEAN dan China menerusi program Technical Tour ASEAN China Tourism Dialogue 2026 baru-baru ini jadi delegasi dibawa menikmati pengalaman autentik yang menampilkan keunikan alam semula jadi, warisan budaya dan produk pelancongan premium Langkawi melalui mangrove kilim tour, meneroka khazanah biodiversity dan landscape geologi unik di Langkawi UNESCO Global Geopark. Di kompleks Kraft Tangan Langkawi, menyaksikan kehalusan seni warisan budaya dan kreativiti pengusaha tempatan. Seterusnya ya, Sunset Cruise Tour menikmati keindahan panorama matahari terbenam yang menjadi antara pengalaman pelancongan ikonik lah di Langkawi ni. Itu dia di antaranya. Dan seterusnya ya, technical tour ini menjadi platform strategik ya untuk memperkenalkan kekuatan produk pelancongan Langkawi secara langsung kepada pemegang taruh industri pelancongan ASEAN dan China, sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama, membuka peluang pasaran baharu serta meningkatkan daya saing Langkawi di peringkat antarabangsa. Itu dia yang menarik lah.
1: Ini memang antarabangsa betul. Macam hari persahabatan juga hari ni kan. Persahabatan antarabangsa juga. Sebab melibatkan dunia lah kita katakan. Dari China sampai ke sini kan. Kita bawa tengok dari diversity sehinggalah ke UNESCO. Kita tapak geopark pun ada. Memang menarik sangat kan program tu. Saat lagi pula kita ada lagi di sini. Ataupun kita nak berehat dulu.
0: Kita berehat dulu kan?
1: Kita berehat dulu. Saat kita sambung balik. Sudah okey?
2: Ya, kita ambil angin dulu.
1: Yes.
0: Ya. Kedah FM. Langkawi FM.
2: Ya.

0: Ya, mai oi, mai Cik Mai, kita ke negeri
1: Kedah.
0: Langkawi pun negeri Kedah juga, Suria kan?
2: Yo, orang ingat ke Langkawi asin.
0: Ha, dia pun ingat asin-asin. Mana boleh lagu tu? Yo, Langkawi boleh, pun Kedah.
2: Boleh pula macam tu. No? Dia pun kata kita nak pi Kedah, lepas tu kita nak pi nak pi Langkawi, dia tak kata. Dia tak kata kita nak pi Kedah, dia kata kita nak pi Langkawi. Tapi kalau nak pi Kedah, dia pakai kata nak pi Kedah.
0: Macam tu lagu tu.
1: Tapi itulah, ramai juga rakan-rakan kita di sini kan Suria ke Langkawi. Serenok depa tengok depa tu, tapi tu dengan keadaan hujan macam ni, macam mana depa nak berkursus?
0: Depa berkursus di Langkawi, Suria. Semua.
2: Sempas lah ni.
0: Satu bas, cuma bas je tapi.
1: Depa bas sana lah. Bas sini tak boleh pi konti.
2: Lepas konti set sempat ni.
0: Tak sempat lah, depa nak balik dah.
1: Baik, untuk semua yang ada di Langkawi mendengarkan Suria ketika ini, terus melekat bersama dengan Suria. Jangan beranjak selagi Suria tak bangun dari kerusinya.
0: Tadi Suria cerita apa tadi?
2: Yang mana tu? Yang tadi?
0: Yang tadi
2: kongsi. ASEAN China Tourism Dialogue 2026. Jadi apa cerita kat sana pula?
0: Apa cerita kat sini pula, Ibas?
1: Okey, berkenaan dengan cerita di sini, ceritanya memang hebat. Cerita pasal tu.
2: Pasal?
1: Tok.
0: Suria ada tok gitu.
2: Bapak lama dah tak ada tok, rindu kat tok
1: kita. Baik, bila rindu. Bila rindu dengan tok, kita nak bawa semua ke program Temasya Orang Kedah. Kalau sebut pasal Temasya Orang Kedah ni kan, kita juga joint venture bersama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC juga. Dan juga Temasya Orang Kedah 2026 bermula 30 hingga 2 Ogos. 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di perkarangan Stadium Darul Aman.
0: Mana kata esok dah, hari ni lah. Kalau sudah nak mai tu boleh lah, 30 sampai 2 Ogos 2026.
1: Ya, majlis perasmian
2: tiga hari lah, 30 sampai 2 Ogos.
1: Ya, dikabarkan juga ada yang kata sampai 3 pun ada. Tapi kita tengoklah macam mana keadaannya kan. Tapi kalau ikutkan di sini, hingga 2 Ogos lah. Jadi majlis perasmian Temasya Orang Kedah Tok 2026 ni dijangka disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah pada 31 Julai 2026. Minit malam.
0: Sampai pukul berapa? Dah 8.45 malam tu untuk yang majlis perasmian. Tapi kalau yang Tok ni, Temasya Orang Kedah ni, dia bermula pukul 8 pagi kat Silat Basah sampai 12.30 malam.
1: Awal pagi dia dah ada dah.
0: Boleh mai dah di perkarangan Stadium Darul Aman Ustaz
1: Dengan senam seninya.
0: Macam-macam lah. Dan juga kalau kita tengok Temasya Orang Kedah ni, dia merupakan program pelancongan budaya yang menghimpunkan keunikan, keindahan serta kepelbagaian warisan negeri Kedah ni dalam satu platform yang menarik. Dan juga kalau kita tengok, objektif dia tak lain tak bukan untuk mempromosikan produk pelancongan budaya dan juga menyemarakkan aktiviti seni budaya warisan negeri Kedah sebenar tahun melawat Malaysia 2026. Itu sikitlah kami kongsi.
1: Itulah, bukan itu saja kan. Jadi kalau peminat-peminat pencinta-pencinta makanan, macam-macam juga makanan yang ada di sana selain daripada kita mampu untuk melihat orang kata apa, etnik-etnik, ada rumah etnik, rumah Cina, ada rumah Melayu, ada macam-macam lagi di sana. Dan juga pelbagai lagi budaya kita di sana. Selain itu, kita boleh juga menjamu selera di sana.
0: Kalau pergi saja kering tekak.
1: Tak syok habis saja.
0: Perut lapar kan. Jangan risau, boleh beli kat situ. Macam-macam ada.
2: Gulai batang spinat apa, gulai batang pisang ada tak?
1: Ada, insyaAllah. Sebab apa, Chef Din ada di sana.
0: Mesti minat gulai batang pisang Suria ni kan.
2: Kita pernah pergi kat belah sana. Dia pun buat gulai batang pisang.
1: Sedap no? Memang sedap. Ada.
0: Sama.
1: Jadi
0: ada.
1: Pekat Mai.
2: Ya, satu lagi.
1: Budak.
0: Budak.
1: Ada juga tu pun. Chef Din dia akan buat juga. Sebab Chef Din ada di sana. InsyaAllah GE pun akan pergi kat booth Chef Din nanti.
0: Tapi sebelum tu kan, nak tanya lah. Suria Matahari ni nak makan gulai batang pisang kan? Tapi reti dah kukuknya ni. Dia kena pakai santan gulai.
2: Boleh. InsyaAllah.
0: Setakat kukuknya boleh je lah Suria kan?
2: Kenalah jugalah kan. Boleh lah kan.
1: Sebab apa? Orang pakai mesin ni, orang tak pakai kukuk, duduk lah.
0: Sebab dekat
2: blender.
0: Blender.
1: Suria buat elok Suria. Tapi memanglah ni kan, nyok lah ni orang tak kupas tau. Orang katok, orang congkir.
0: Betul.
1: Lepas tu masukkan dalam blender tu. Kita panggil lah blender sebab dia pengisang.
2: Betul lah tu.
0: Maknanya betul lah apa yang Sudia cakap tu betul.
1: Betul.
2: Semua betul.
0: Tak lah kami cerita bakal kukok nyok ni. Dia ada pertandingan kukok nyok. Pertandingan memasak. Pertandingan peragaan busana watak Mek Mulung. Eh, dia macam-macam lah Suria.
1: Banyak
2: budaya.
0: Kalau nak cerita ni tak cukup ni sampai 15 minit ni. Dia kena apa?
1: Lajok lagi. Tapi Suria apa tertarik tu dengan apa yang kita kongsikan. Rasa macam nak beli tiket balik main sini kan?
2: Ya Allah, aduhai. Dekat je seberang sana.
0: Ya, kokok lah ni. Apa ni Suria dan juga semua lah yang duduk dengar kat Langkawi ni kan. Nak tahu dengan lebih lanjut, Ibas bagi tahu sikit-sikit ya tu kan. Nak tahu dengan lebih lanjut, bolehlah ke laman sesawang JKKN, iaitu www.jkkn.gov.my. Tengok kat situ macam-macam hari ni ada apa. Esok pula ada aktiviti apa.
1: Macam Suria kata tadi, dia nak makan gulai
0: Batang pisang
1: kan. Memang ada di sana gulai kawah reah pisang.
0: Reah pisang ada
1: memang ada. Dia campur dengan lauk-lauk lain lagi apa semua tu. Boleh dapatkan di rurai Jabatan Warisan Negara. Sebenarnya dengan termasya orang Kedah ni.
2: Laksa Kedah wajib ada.
0: Mestilah. Suria Matahari.
2: Ibas.
1: Okey.
2: Kita itulah. Bersama-sama lah tiga orang.
1: Jom. Mai.
0: Boleh, tak ada masalah lah Suria. Janji Suria belanja.
1: Okeylah
0: Suria. Terima kasih.
1: Kami dari penerbit di sini, Nosha Riza Zainuddin ataupun DJ Iza. Yuhu. Iza in the house.
0: Penerbit dan juga Suhaini Daud. Sopan santun Ain di sana eh.
2: Penerbit di sini Haja Suhaini Daud dan penolong jurutera Syafiq.
0: Syafiq.
1: Bagi kita di sini pula penolong jurutera kita bersama dengan
0: Faridah dan juga Syarifah Neti.
2: Ya, depa berdua dah.
1: Mereka
0: berdua.
2: Okey.
0: Okeylah, kita jumpa lagi ya.
2: Bulan depan pula lambat
1: Betul lah. Kita buat minggu depan pula.
0: Kita buat minggu depan lah kalau macam tu.
1: Sana sini.
2: Saling merindulah dulu.
0: Aduhai. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.

0: Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Kita berbalik kepada topik kita hari ini berkenaan dengan sahabat. Jadi kita nak ajaklah untuk anda semua satu Malaysia. Kita kongsikan berkenaan dengan siapa sahabat yang paling orang kata banyak mengubah hidup anda ataupun masih dia ada dekat dengan anda ataupun kini dia hanya tinggal kenangan. Ataupun anda bolehlah hubungi kami di telefon MyCard kita di sini. Talian kita 7713037
2: ataupun 7716 7717608. Yes. Okey, Kak Fuzia Husin.
1: Dia kata apa?
2: Dia kata hujan juga dekat Padang Pusing ni. Sip baiklah Dan hantar anak sekolah dia tu.
1: Padang Pusing.
2: Padang Pusing Pendang yang ni basau. Muhammad Firdaus, Kedah Jabi, lagi satu Muhammad Ruhaizat. Baling pun hujan juga dia kata. Lepas tu Kak Anaman, Kak Ros Linda Arsyad, Taman Serinyok Jitara, dia kata topik yang menarik lah semuanya. Alhamdulillah Kak Ros diberi sahabat yang semuanya baik-baik. Dan yang bestnya sahabat-sahabat Kak Ros selalu bawa Kak Ros keluar makan.
1: Oh, senang macam tu.
2: Diberi sahabat yang baik juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alhamdulillah.
2: Cik Su apa semua. Kalau anda mempunyai sahabat anda sekarang ni, kalau tak ada duduk kat tepi, telefon lah, WhatsApp ke, video call ke kan. Ucapkan thank you weh.
1: Thank
2: you hang weh.
1: Okey, baik, ada juga Kak Kis Sungai, Kak Kis Sungai Jagung kan. Okey, Kak Kis ni dia duk kacau dodoi. Kak Kis kalau takat kacau dodoi tunjuk kat kami saja tak kena Kak Kis. Memang tak kena. Sebab saya tengok gambar yang Kak Kis kirimkan di Wasabi Kedai FM ni, dodoi tu memang nampak menarik. Sebab saya tak makan lagi. Bila saya makan tu baru saya boleh tahu. Jadi bolehlah Kak Kis berkira-kira untuk mengirimkan ke Kedai FM. Okay, terima kasih Kak Kis.
2: Tengok kita tunggu. Macam color tu macam menarik tu.
1: Mari
2: Buat elang kawah pula tu kan. Dia masuk lah.
1: Okay.
2: Tak terasa dia macam mana pula no?
1: Okay, Pak Loman Bukit Kuang juga, selamat bertugas. Bukit Kuang hujan, dia kata sahabat banyak yang semuanya okay. Dia kata tak ada yang tak okay. Betul. Okay.
2: Nah, Pak Abu Jabi.
1: Dia
2: kata salam Ibas. Dia kata saya kalau contoh buat sahabat ni memanglah banyak sahabat saya. Tapi saya ada seorang je sahabat yang memang betul-betul sahabat dia.
1: Seorang saja sahabat dia.
2: Lagi saya beritahu nama pula dah.
1: Okey, sebelum kita ke angkasa beri Kuala Lumpur, ada satu lagi nama tak disebut

0: Tak apalah kalau tak hujan, alhamdulillah. Hujan pun alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah.
0: Cik Hasli, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Jomlah kita nak ke utama 9 pagi dah kan?
1: Jomlah.
0: Nanti kembalilah bersama dengan kami. Kita sambung lagi topik sahabat ni sampai lah pukul 10 boleh?
1: InsyaAllah. Kak Tun, stand by Kak Tun. Selepas pukul 9 pagi nanti. Kak Tun, Kampung Tuba.
0: Pokok senang.
1: Pokok senang.
0: Dah faham.
1: Good morning.

0: dan Negeri Sembilan Sabtu ini. Beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar undi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlombaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katakan ada. Yeah.
1: Yeah. Ini masanya. Aktif 6:10.
2: Aktif 6:10.
3: Ya, betul. Dah pun 9:17 minit dah pagi. Hujan berhenti dah, dia kata kat Gua Cepedak ni.
2: Di mana hak duk bawah pokok cepedak tadi?
3: Haa, bawah pokok cepedak tadi tu.
2: Haa. Ha, bukan di Gua Cepedak.
3: Bukan-bukan. Dia duduk bawah pokok cepedak. Haa. Dia kata sebab duduk potong serai kat Bukit Selambar.
2: Oh, kat Bukit Selambar.
3: Bukan Gua Cepedak. Dia kata kalau nak main ambil buah cepedak, main lah. Banyak ni.
2: Tu dia.
3: Haa, begitu.
2: Okey.
3: Haa, Kak Sharifah Sofia pula kata, harap-harap cuaca elok lah hari ni. Nak pi temasya orang Kedah ni.
2: Oh, nak pi temasya orang Kedah.
3: Pak Non dari Simpang Pak Kangkung. Mak Peh pun sama juga dengan
2: Mak
3: kita.
2: Mak Peh pun ada juga. Nak pi juga Mak Peh.
3: ZMS. Lepas tu Ngok Nge.
2: Ngok Nge.
3: Ngok Nge pun ada. Yong Fiza.
2: Yong Fiza.
3: Kak Linda Delima. Hasnah Abu Seman.
2: Oh, Seman.
3: Seman.
2: Milah tak ada.
3: Milah tak ada. Dia bawa Seman je.
2: Oh, Seman saja.
3: Pi temasya orang Kedah.
2: Temasya orang Kedah. Itu Mila dengan Seman memang pi.
3: Dia buat
2: compare untuk Selamat Pagi Malaysia juga waktu tu.
3: Tahun ni tak tahu no?
2: Tahun ni tak ada bunyi sebab Selamat Pagi Malaysia tak pi. Jadi Seman dengan Mila pun tak pi lah mereka tu.
3: Tak pi lah. Duduk lah. Tak mana orang suruh pi.
2: Ya. Yeah. Okay. Baik, ada lagi. Kak, siapa ni? Rosha Niza Syahari. Dia kata, salam. Selamat pagi DJ berdua. Wow. Baju sama sedondon lah memang. Dah sebelum nak main tadi, orang kata apa, call-call tanya dululah hari ni pakai baju apa kan. Agak-agak lah Kak Roshaniza. Okey, ada lagi Masyarah Zakaria. Bahaya ayat ketum, dia kata. Pernah minum kat dulu ni ada satu tempat, dia kata, kat Dusun Derian, dia kata. Oi, pening kepala, dia kata. Puat lah kot. Harap cuaca elok hari ni. Nak masak kenduri esok. Oh, Kak Roshaniza Syahri, dia nak buat kenduri.
3: So. Ni Kak Khadijah Arti.
2: Okey, Kak Khadijah Arti.
3: Dia kata, ya. Dia kata, ketum memang rosak. Dia kata, sebab jiran saya ni minum hari-hari. Lepas tu, paru-paru dia jangkitan kuman.
2: Oh.
3: Ada nanah dengan darah. Saya ni sayang, dia kata, jiran dia tu. Sebab dia sahabat dia kan. Tapi minum juga, dia kata, tak dengar orang cakap.
2: Pulak dah. Ni sahabat, contoh buat sahabat, main mana pula pi kat apa? Bahan
3: sebab dia kata sahabat dia suka minum minyak ketum.
2: Oh, lagu tu.
3: Sampai menanah paru-paru.
2: Tu dia.
3: Risau lu.
2: Eh, sampai terkat.
3: Bukannya Kak Khadijah Arti je risau. Bahan semua risau juga.
2: Sampai teratur sekali. Okey. Baik, ada juga yang kata tadi Kak Maisarah, Mas Riza Zakaria.
3: Kata apa?
2: Dia kata orang Kedah ni, dia kata ni saya duduk dekat Selangor, dia kata. Cuba-cubalah, dia kata, ke jendela kafe ni. Di mana tadi? Di Denai Alam Shah Alam.
3: Oh, nak kena pi perasaan dalam jendela kafe kan? Ya kan, jendela dan pintu.
2: Bayangkan duduk di sana pun dia dengar kedai FM.
3: Hebatlah.
2: Mantap.
3: Syamina.
2: Syamina kata
3: Syamina
2: apa?
3: Syamina na na na bukan lah tu.
2: Bukan.
3: Syamina. Allah, nama dia memang panjang semua, dia kata. Kat Bujang ni renyai-renyai. Bujang renyai-renyai. Dia nak cerita bahawa sahabat ni, perbezaan sahabat dan juga kawan. Dia kata kawan ni ramai, tapi syok-syok lah sekali kenal. Lepas tu seronok-seronok. Tu kawan, dia kata. Hubungan yang santai-santai, tak tahu langsung kisah peribadi kita apa dia. Tu kawan.
2: Nah,
3: kalau sahabat pula, dia kata rapat. Dia percaya kat sahabat dia. Ada waktu susah dan juga senang. Tegur kita, jaga kita. Tu dia kata, tu perbezaan sahabat dan juga kawan.
2: Okey, Cup Janggoy, dia kata, please lah, kalau boleh freedom satu, thank you. Cuma hang Kak Ma ni kat FB, dia kata, memanglah, dia kata, Ibas dah sarapan ke belum?
3: Sudah.
2: Alhamdulillah, dia kata, bas cuti ke balik kampung ke?
3: Bila?
2: Tak tahu ke dia. Dulu saya ramai sahabat bas. Semua dah kahwin, bakat bawa haluan masing-masing, termasuklah saya ni. Lah ni, bila dapat tahu ramai sahabat-sahabat saya yang dah pi meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Al-Fatihah buat mereka semua. Maziah Ahmad. Selamat pagi semua. Hari Persahabatan Sedunia. Buat semua pendengar radio Kedah FM, di mana jua anda berada, saya Maziah Ahmad, Kampung Tanjung Besar, Kubang Hutan.
3: Aduh, sedih pula dah.
2: Kubang Hutan. Dia macam dengan cerita yang tu lah, bingkisan buat muru. Gitulah.
3: Dia membuai-buai kan?
2: Membuai-buai.
3: Tapi kita tak membuai-buai. Kita nak bagi rancak sikit pagi ni kan.
2: Okay.
3: Sedap suara-suara DJ Kedai FM ni kan.
2: Kenapa? Mak,
3: sedap dia kata.
2: Kenapa?
3: Sebab sedap lah.
2: Oh.
3: Tak tahu kenapa sebab sedap.
2: Yes.
3: Okeylah, artis sahabat daripada Niji untuk anda semua. Kedai FM.

0: dekat lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kejah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kejah FM.
3: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
5: Ya, semuanya di Kedah FM. 9.30 minit pagi dah sekarang ni.
6: Yes, untuk anda kita nak sambung lagi topik kita berkenaan dengan persahabatan. Sebenarnya dengan hari sahabat antarabangsa ataupun sedunia ni kan.
5: Ya, ramai juga kan yang PM kita yang komen dengan Ibas kan mengenai dengan sahabat. Tapi nama sahabat tu bahas tak jumpa lagi yang dia betul-betul ucap kat sahabat dia tu.
6: Ada ni.
5: Ada. Ha.
6: Okey, datangnya dari seorang insan yang bernama Zahari Majid. Zahari Majid, saya kehilangan pekerjaan masa pandemik. Semua orang mula menjauhkan kerana saya sudah tidak berharta. Amboi, kasarnya bang. Biar betul. Tapi seorang sahabat mai, dia kata ketuk pintu rumah sambil bawa barang dapur. Dia cuma cakap, aku tak kaya, tapi aku tak sanggup tengok hang susah seorang. Hari tu dia punya perasaan dia tu, ya Allah, ya Tuhan, aku tak tahu nak cerita. Dia kata dia mulalah waktu tu, dia main macam-macam lah kan. Sahabat sejati ni, dia kata, bukan ni orang yang duduk sama dengan kita ketika di meja yang penuh dengan hidangan, makanan dan sebagainya. Tapi orang yang sanggup berkongsi sekeping roti ketika pinggan kita tu kosong. Zahari Majid
5: pulang katakan, itulah sahabat tu. Dia tak sanggup tengok kawan ataupun sahabat dia tu susah. Dia makan sedap-sedap kan. Tak tengok sahabat dia, Allah, nak makan pun susah. Ni Nuraini daripada Melaka. Nuraini kata, sahabat saya dah meninggal dunia 5 tahun lalu. Tapi setiap kali hujan turun, saya mesti teringat kat dia. Sebab apa tau? Sebab kawan dia kata, kalaulah satu hari nanti aku tak ada, janganlah riau lama-lama. Hujan pun tak turun selamanya, dia kata. Sebab itulah setiap kali hujan, saya teringatlah kat dia. Seolah-olah dia macam menyapa dari langit untuk dia tu. Dahsyat noh.
6: Sampai tahu tu sekali.
5: Sedih pun sedih jugalah, sebab bila kita kata apa ni, sahabat dengan orang yang kita boleh video call, boleh call, yang tu dia lain tau. Tapi bila kita sahabat dengan orang yang memang kita dah tak boleh dah nak call dia, nak WhatsApp dia, yang tu yang paling sakit.
6: Okey. Karmidi. Karmidi dari Teluk Timur. Saya pernah bergaduh dengan seorang kawan baik. Dia kata hampir 6 tahun jugalah. Pasal apa tau? Pasal ego terlalu tinggi. Sampailah satu hari, saya dapat tahu dia mengidap kanser. Tak tahu lah. Lepas tu dia terih, teriak dia tahu, rupa-rupanya. Itulah. Memaafkan tu jauh lebih baik daripada kita menyesal lah. Ya, kalau kata kita ada kawan, ya, ego dan sebagainya, mungkin ada salah cakap sikit, lepas tu jadi bergaduh. Okay, aduh, macam mana? Jadi renggang lah bila tak sepaman kan. Dia kata yang ni, kita kata yang ni. Mungkin kadang-kadang kita ego tu lah. Ego yang buatkan kita menjadi jauh dengan kawan kita sampai tak cakap macam tu. Berkeli lepas tu.
5: Kita ada hak juga nak tanya kan.
6: Lepas tu bila dah jadi macam tu, dia kata tengok, dengar-dengar cerita, dia kata kawan dia tu mengidap kanser, dia kata. Allah, saya teriak, dia kata. Macam-macam, tak apalah kan.
5: Aduh, ni Kak Ilah.
6: Kak Ilah,
5: dia kata sebab sahabat nampol ni lah kakak hadir support semua penyampai-penyampai ke FM kan. Dia kata persahabatan kau nak cerita jugalah. Persahabatan kau dulu hampir 35 tahun. Daripada kami sama-sama naik gerek sampailah ni dah ada cucu. Masa pun mengubah, rambut pun jadi putih habis dah, berubah habis dah. Tapi tak pernah ubah cara kami gelak. Cerita sama-sama mai rumah kan, petang-petang mai sembang apa semua. Tu dia lama noh, 35 tahun.
6: Lama-lama.
5: Lepas tu pula kita ada Suriani.
6: Suriani.
5: Suriani ni daripada mana ni? Dia tak habaq pula, tapi dia kata duduk di Johor.
6: Duduk Johor.
5: Tapi orang Kedah. Dia kata saya ni ibarat sahabat saya ni ibarat akak pokok, dia kata. Orang tak nampak tapi dialah yang memastikan kita terus berdiri. Dia tak habaq pula nama sahabat dia tu.
6: Dah. Dia tak cerita.
5: Tak cerita pula dah.
6: Okey, Merela.
5: Merela atau apa?
6: Dari SP dia kata, sahabat sejati ni bukan orang yang selalu duduk di depan kita. Tapi orang yang sentiasa dia duduk di belakang kita. Bersedia menangkap kita kalau kita jatuh dan rebah. Itulah sahabat, itulah kawan, itulah
5: semua
6: yang
5: lah
6: sejati. Semua sekali lah.
5: Sebab nak dapat sejati merata ni, weh, susah lah noh. Kalau sahabat, kalau sahabat, sahabat eh. Kalau sejati tu lagi lah. Sahabat sejati.
6: Yang tu noh. Yang tu sejati tu kita biar wing lah berbicara.
5: Kan? Sejati. Yang tu kan.
6: Okay, Zul. Zul bukan Zurinova. Bukan Zulkifli Abdul Hamid. Ya.
5: Lepas tu?
6: Ini Zul dari mana entah, dia tak letak nama. Okay, Bang Zul. Baik. Dia kata, kami pernah sama-sama tidur atas lantai. Hari ini, dia dah jadi usahawan yang berjaya.
5: Dahsyat.
6: Yang saya bangga. Tapi dia masih panggil saya dengan nama manja yang sama. Nama kawan-kawan dia dulu lah. Walaupun kawan ni dah bergelar jutawan dah lah ni.
5: Tapi tak belagak
6: kan? Tak belagak.
5: Yang tu yang kita nak tu. Kan, tak kaya pun macam tu. Bila dah kaya pun macam tu juga. Yang tu sebenarnya yang kita nak cari tu.
6: Hebat tu lah. Kadang-kadang kita tengok bila dah dia senang sikit bergelar.
5: Belagak dia tu lain.
6: Bukan, memanglah gaya dekat dia terpaksa dengan dengan mesyuarat, dengan nak pergi handle dia punya perniagaan. Dia tu tak sempat dengan kita. Tapi ni dok, dia kata Zul, dia kata dok, macam tu lah hidup dia.
5: Bagus ya noh. Semoga kita pun ikut juga macam kawan Zul ni noh. Ni hak Rafizatul Hanim.
6: Okey.
5: Daripada Lok Star. Dia kata, saya percaya sahabat ni yang macam cermin. Dia menunjukkan siapa kita. Walaupun kadang-kadang kita tak suka melihat bayang sendiri. Betul lah Rafizatul Hanim. Sebab sahabat kita tu dia yang boleh masukkan kita, sebab dia perangai pun lebih kurang kita juga. Kalau tidak memang tak boleh nak pi ya.
6: Tak boleh.
5: Kalau lebih kurang macam apa, faham kan?
6: Dialah. Nur Azhar. Ataupun
5: Nur Azhar.
6: Nur Azhar. Elias Azhar Alunan Cahaya. Nur Azhar Elias Azhar Alunan Cahaya. Ada orang hadir mai mengajak kita ni. Ada orang mai mengajak kita ni gelak. Tawa. Ada orang mai mengajak kita redha. Kedua-dua tetap kita panggil mereka sahabat.
5: Nama apa tu? Nur Azhar.
6: Nur Azhar Alunan Elias Cahaya. Alunan Azhar Alunan Cahaya.
5: Aduh, bagi Kak Azhar Alunan Cahaya ni lagu Wings lah sejati.
6: Bagi satu sejati ya.
5: Bagilah kat dia.
6: Azhar Alunan Cahaya.
5: Sebab nama dia yang paling rare sekali.
6: Yes. Nur Azhar Elias Azhar Alunan Cahaya. Mantap nama.
5: Sejati. Kedah FM. Selamat ni.

0: Steam 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, 9.50 minit dah pagi. Tugasan kita pun dah ada ujung-ujung sebenarnya kan? Dan kalau di ujung-ujung ni kita nak buat apa, Ibas?
2: Di ujung-ujung ni kita nak selesaikan lah rakan-rakan kita yang kirimkan melalui Wasabi, ada di TikTok Kedah FM, juga ada di Omah Bio kita. Saya pernah ditinggalkan oleh sahabat. Tapi muncul seorang yang tak pernah pun rapat dengan saya. Ibarat masa saya jatuh, dia yang sambut. Setiap kali saya menangis, I'm crying, dialah yang lap ayak mata. Terima kasihlah sahabat Nur Ashikin.
1: Amboi kan? Maknanya kata sahabat dia tinggal dia, ada pula Allah hadis orang lagi
2: ada
1: untuk sambut dia.
2: Dia tak sangka bahawa sahabat tu yang berada di belakang dia untuk sambut dia waktu dia berduka.
1: Itulah, bagus betul lah. Jagalah elok-elok Nur Ashikin kan?
2: Nur Ashikin.
1: Jaga sahabat anda tu elok-elok.
2: Hebat Nur Ashikin. Alhamdulillah, kita nak sahabat yang macam tu, yang boleh jaga kita, boleh pangu kita, orang Kedah kata.
1: Pangu.
2: Macam tu lah.
1: Boleh masuk dalam lorak ni
2: Pangu.
1: Dia tak tahu dah. Aku pangu hang.
2: Pangu. Kalau sebut pangu saja, tak ada ayat dia tu, orang tak tahu.
1: Tak faham.
2: Pangu. Hai, panguk apa dia ni? Panguk pun ada, pangu pun kan?
1: Kami pangu lah.
2: Pangu.
1: Ni aku pangu pun. Macam dengan benda tu kat dia kan?
2: Pangu. Kita pangu dia
1: aku
2: lah.
1: Aku pangu ni. Apa hantu raya aku kat sana? Pangu. Yang tu tak boleh.
2: Kalau sebut pangu saja memang kita tak tahu. Kalau tanya lorak, memang lorak betul lah. Pangu. Pangu apa dia pangu? Tapi kalau sebut dengan ayat itu,
1: memang faham.
2: Itulah
1: orang kata keunikan. Siapa yang duk kata Kedah tak ada apa tu Mais ni?
2: Ish, awak yang cakap macam
1: Hansah
2: Desa Naga Lilik. Syukur Alhamdulillah. Dia kata semoga dipudahkan segala urusan keluarga kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk kita semua hari ini, dia kata, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya. Mungkin dia tak dengar siaran ni, mungkin dia dengar, tapi kalau bukan kerana dia, saya mungkin tidak sekuat hari ini. Kak Habsah Desa Naga Lilik. Oi, sahabat dia nama apa? Habak lah.
1: Ramai yang tak tulis sahabat ni.
2: Tak tulis nama
1: ni.
2: Sahabat
1: tak tulis nama.
2: Amboi, Kak Habsah. Yang baru tu Kak Habsah. Desa Naga Lilik. Hebat nama tempat. Dia takut kita nak pi. Jangan kata sebelah malam, siang hari pun gerun.
1: Sebab
2: Desa Naga,
1: Naga
2: Lilik. Dah naga, lilik tak tambah lagi.
1: Itu yang bahaya tu kan. Okeylah, untuk semua yang bersama-sama dengan ada lagi. Ada rumah biru habis dah. Semua dah selesai dah. Kak Sabarih Light ni.
2: Sabarih Light belum.
1: Dia kata selamat pagi, hujan pagi ni sejuk sangat, dia kata. Saya Kak Bariah dari Tanjung Besar, peminat Kedai FM. Sebut pasal sahabat ni, kalau dapat sahabat baik tu satu bonus. Apa ni, selalu dengan kita lah masa sakit, masa apa-apa pun. Itulah orang kata namanya sahabat. Cimae pun sama juga, bersama-sama dengan kita.
2: Tanjung Besar ni mana abang? Tanjung Besar,
1: Allah, tadi tu di mana dia abang? Tanjung Besar
2: dia abang?
1: Dia cuma habak Tanjung Besar je kan? Ni daripada Mantap Betul lagu pagi ni. Min bagi 10 per 100. Takkan 10 per 100
2: Oh, hebat. Tanjung Besar tu.
1: Ya.
2: Di mana kampung Tanjung Besar ni? Kita pun cari-cari juga
1: nanti
2: di mana kampung Tanjung Besar.
1: Nantilah kita cari bahasa kan Tanjung Besar ni. Sebab masa pun dah 9.53 dah.
2: Tu dah, tak jauh dah kita pun nak pergi ke Tanjung Kecil kan?
1: Kita nak pergi ke Tanjung.
2: Sebab dia tak jauh dengan kampung.
1: Bukan Tanjung Kecil, Tanjung Kuai Kecil.
2: Tanjung Kuai Kecil.
1: Untuk anda semua yang bersama dengan kami kan, terima kasihlah banyak-banyak. Tak kira lah di rumah hitam ke rumah biru, rumah hijau hari ni. Dan untuk anda semua, jagalah sahabat-sahabat kan. Hanya kita sahaja yang tahu siapa sahabat kita, siapa kawan kita dan juga siapa lawan kita. Oleh itu, kalau kita tengok beza sahabat dan juga kawan ni, kalau orang kata apa, kawan ni, bila kita kenal kawan, dia boleh jadi lawan kita. Tapi bila kita kenal sahabat, sedih, luka kita, nervous kita, masalah kita, semuanya boleh terubat dengan adanya dia di sisi. Itu sahabat. Dan bila kita tengok dia main je, kita rasa macam, main dah, lega sikit kan. Macam itulah sahabat tu.
2: Okay, baik, untuk hari ni juga kita ada anda sahabat, sahabat baik kita, sahabat akrab kita yang dah lama kita tak hubungi. Mungkin ada sedikit kekhilafan yang berlaku di antara kita dan dia. Ambil telefon sekarang, cuba tekan nombor dia. Kalau ingat, kalau tak ingat, cari dengan kawan.
1: Dia tekan dah.
2: Tak dapat?
1: Innalillah. Not service.
2: Cari dekat dalam, kawan lain pula yang ada
1: dalam perkhidmatan.
2: Minta maaf dekat dia. Yang keruh, kita jernih-jernihkan. Yang kusut, tunggu apa lagi? Kita perbetulkan yang salah. Minta maaf lah, apa nak payahnya.
1: Susah tu.
2: Kita kan kawan.
1: Masalahnya maaf tu satu perkataan yang senang ditulis tapi susah untuk diungkapkan.
2: Waktu kecil mudah kan, kalau keli 2-3 hari kawan baik balik.
1: Bukan 3 hari, 2-3 jam, 2-3 minit. Jadi baik balik.
2: Mai tua-tua ni bila keli tu lama sangat.
1: Betul.
2: Jangan keli dengan bos sudah.
1: Jangan. Ui, bahaya.
2: Jangan keli dengan bos sudah, Cik. Okay. Keli orang lain boleh gerak hari.
1: Kan?
2: Okey.
1: Oleh itu, jagalah sahabat anda baik-baik. Nah.
2: Okey.
1: Dan juga Ibas undur diri dulu. Terima kasih Farida dan juga Syarif Wanity. Selepas ini DJ Eza akan bersama dengan anda. Okey? Kau sahabat, kaulah teman. Kedah, Fem.

tadi. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Okey, Iza bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi Aktif 610. Semoga anda terus setia, terus melekat di 97.5. Walau di mana sahaja anda berada, pastikan anda terus dengarkan kami. Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda sepanjang 18 jam siaran bermula 6 pagi sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okay, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda, jalan basah. Yang berada di pejabat, lakukan tugasan anda dengan ketenangan. Yang menega, semoga anda akan dikunjungi dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Selamat bertugas untuk anda semua dan terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni. It's like in the house.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Apa abang semua pagi ni? Ha, pagi ni hujan membasahi bumi Alor Star. Tempat anda macam mana? Hujan ke pagi?

Kedai Mesra Harmoni dah pun 10.16 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua yang berpuasa hari ini. Selamat berpuasa. Okey, yang tak berpuasa hari ini kena bermula minum air kosong. Bermula dari pagi-pagi tu, bangkit-bangkit pagi tu kena teguk dah air kosong supaya badan kita ni, dia bantulah badan kita kekal terhidrat dan juga meningkatkan tumpuan dan juga mengurangkan rasa letih lah untuk tugasan kita yang bakal kita laksanakan sepanjang hari nanti. Okey, mulakan kerja dengan yang mana tugasan yang paling penting dulu dan susunlah ikut keutamaan. Dia kena susun atok semua ni. Kalau tak susun memang akan jadi cacau marba. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Absel Beauty and Health Sdn Bhd bersama dengan Abang G. Nantikan 10.30 minit pagi nanti di Kedai FM.

0: Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti mana yang telah pun kita janjikan kepada anda, 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan Abang G, iaitu Muhammad Fauzi bin Yusof, jurucakap XL Beauty and Her Sdn Bhd, yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda. XL Cafe, pastikan asli baru beli. Ha? Assalamualaikum Abang G.
1: Waalaikumsalam. Ni tak tahu nak habak punya seronok ni. Terima kasih banyak-banyak pada Kedai FM kerana sudi jemput Abang G bersama dengan XL HQ tu. Dia kalau dia bercakap, tak tahu nak habak. Ha,
0: tak tahu nak habak nak Banji nak. Kita nak cakap berkenaan dengan XL Cafe.
1: Yeah, yeah.
0: Kan? Biar asli baru kita beli.
1: Betul, ya, original.
0: Original. Okay, selama 8 tahun dah lah XL Cafe ni bersama dengan rakyat Malaysia.
1: Oh, hapai no. Kan? Bagus DJ kita.
0: 8 tahun XL Cafe bersama dengan rakyat Malaysia ni, jadi pandangan Banji lah. Apa yang membuatkan XL Cafe ni terus mendapat kepercayaan di kalangan pengguna kita lah sampailah ke hari ni?
1: Okey, yang Abang Ji nak cakap bagi pihak diri Abang Ji, Abang Ji sendiri yang mengamalkan menu XL Cafe selama 5 tahun. Jadi kita faham di sini jualan dia pun terjual dalam lebih kurang 1 juta unit setahun. Abang Ji ulang balik pada Kedai FM dengar, mereka jual terjual dalam 1 juta unit setahun, nak buat baik bagi pendengar-pendengar di luar sana. Dan juga dia ada 30 ribu lebih ejen di seluruh Malaysia. Itu antara-antara yang kita dapat tahu apa itu XL Cafe bagi Abang G lah. Kalau kita dengar ambus sampai 1 juta unit setahun, 30 ribu lebih dia punya ejen sah di seluruh Malaysia. Jadi tu kita tak bincang lagi pasal khasiat-khasiat dia apa semua. Bagi Abang G, betul lah trademark tu 8 tahun bersama rakyat Malaysia XL Cafe tu, sebab dia tahu apa itu XL Cafe. Itulah nak abang.
0: Kalau tak percaya, tak akan dapat 1 juta.
1: Betul.
0: Itulah kan, dengar 30 ribu ejen ni pun mereka tak akan jual.
1: Tak akan jual. Siapa yang support mereka tu, mereka dapat khasiat daripada situ.
0: Kan. Kiranya kalau tak minum, tak tahulah Manji.
1: Ibarat macam tak cuba, tak tahu. Dah cuba, baru tahu.
0: Jadi, Manji lah, bagi pandangan Manji lah, sejauh mana perkembangan XL ni ketika sekarang ni?
1: Okey, alhamdulillah lah, bagi Abang G pengamal sendiri selama 5 tahun XL Cafe ni, dapat bagi kat pendengar Kedah FM semua dan juga pengembang-pengembang XL Cafe ni, dia sudah berada di seluruh Malaysia. Dari Perlis ke Johor, Sabah, Sarawak, semua di situ. Kita dipahamkan dah jual 1 juta per unit setahun, dengan 30 ribu orang ejen-ejen di seluruh Malaysia aku, 30 ribu orang tu. Lepas tu daripada situ kita tahu dah apa itu XL Cafe. Kita tak gaduh nak habak dah ke orang, tapi di sini kita nak bagi tahu juga yang tak tahu, kita bagi tahu itu antara yang terbaik di XL Cafe ni. Nak cerita bagi yang itu untuk perkembangan dia, bermakna dia dekat seluruh Malaysia dah, kita tahu dah apa itu XL Cafe bagi Abang G lah.
0: Jadi bukan setakat di Malaysia, Sabah dan Sarawak juga.
1: Ya, Sabah di Sarawak. Sebab kita kan Sabah Sarawak kan masuk dalam Malaysia juga kan. Alhamdulillah lah itu.
0: Ya, bukan hanya di Semenanjung sahajalah. Jadi memang orang kata apa, dah mendapat kepercayaan lah. Tapi beradanya Bang G kat sini untuk nak bagi tahu lagi kepada semua pendengar-pendengar
1: di sana.
0: Yang mana yang mungkin sebelum ni tak cuba lagi, duduk dengar, tak try lagi kan.
1: Tapi dia macam ni lah, Abang G nak cakap kat Kedah FM semua. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Bagi Abang G lah, Abang G wawarkan, cuba dulu. Kita tak suruh nak beli sampai 1-10 pack dah. Ambil satu, cuba dulu, nak tahu apa khasiat di dalam apa XL Cafe ni. Itu salah satu Abang G nak buat bagilah. Selain daripada kita cergah bertenaga, menghilangkan mengantuk, letih, lesu, lapar, semua ni menahan lapar, dia ada sampingan-sampingan lain. Macam Abang G dah berusia 60 tahun. 60 tahun. Itu salah satu kita nak, di mana di luar macam itulah, di dalam bagi Abang G lah. Kita nak kena jaga semualah. Masuk Abang G sentulah.
0: Ada setengah di luar muda dalam tu.
1: Kita nak seiring. Tak mahu ke tambuh. Nampak awak muda Abang G balik-balik kan? Rumah duk merongsok letih, lesu, tak larat. Kita nak seiring bagi Abang G lah.
0: Jadi ramailah yang dah mengenali XL Cafe ni Abang G, no?
1: Alhamdulillah, daripada feedback daripada di luar sana, dengan 1 juta jualan setahun tu, dapat feedback yang bagi Abang G, alhamdulillah lah. Sebab dia selain pada XL ni, dia mengandungi 4 herba dalam tu. terlaju ke bagi ni tak kan, boleh kan,
0: boleh
1: sebab
0: lah.
1: Kita nak bagi tahu takut terlupa lepas pandang, sebab dia dalam tu ada herba terpilih bagi abang Ji lah, seperti abang Ji soda, ganoderma, ekstrak biji apricot, dia ada juga tungkat ali, dan juga satu tu dia ada untuk stevia dan juga gula halus. Untuk bagi yang nak makan gula, boleh ada yang gula, yang gula halus. Yang kata saya ni tak boleh makan abang Ji sebab saya takut tiga serangkai. Oh tu dia ada kena laju sikit. Tiga serangkai mana ambil yang Epsil Cafe yang stevia. Itu tak ada masalah semua tu.
0: Jadi itu yang membezakan Epsil Cafe dengan kopi peracampuran yang lain.
1: Ha, di antara itulah abang nak bagi tahu, dah terlajak perahu, laju sangat abang Ji pun, tapi nak abang yang hak lain tu hak lain, tapi kita minum kopi excellent, kita minum tak kosong. Sebab dia harba membantukan dalaman kita, bagi-bagi makcik-makcik di luar sana tu, selalu makcik-makcik yang feedback di luar sana tu, awaklah saya ni letih-letih, tak larat lesu-lesu, yang bagi anak-anak duk tengok mak duk klepek atas katil, duk klepek atas kusi, tak larat letih, laih dah tambah-tambah hak tiga serangkai, tak nak nyanyi lah lagu tiga serangkai tu. Maka abang Ji syurkan orang di luar sana yang menyedengar abang Ji yang berusia 60 tahun ni cakap, dia pun kata apa tau, macam ceret bunyi ceret ayat hangat tu, amalkan bagi mak pak ayah kita minum SKP. Itu nak pindah cakap. Dan juga jangan lupa, budak-budak pun boleh minum juga dengan usia 10 tahun ke atas.
0: Bukan untuk dewasa saja. Tapi yang untuk yang nak kurangkan pengambilan gula tu, dia ada Epsil Cafe Stevia.
1: Sekarang ada setengah orang kita, abang Ji, saya nak cut sugar. Cut sugar ambil, sebab kita tahu khasiat stevia ni sejenis daun yang ada pemanis dia, yang mengandungi original khasiat lah. Original. Pandai pun di kita ni pun.
0: Okey abang Ji, kita nak berhenti rehat seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada abang Ji. Okey, terus layan ke FM Mesra Harmoni.

0: Gedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.40 minit pagi, kita masih lagi bersama dengan Abang G. Tahu nak habak lah Abang G.
2: Sabung luso.
1: Okey. Jadi sepanjang 5 tahun lah Abang G dah minum Absil Cafe ni kan. Kalau tak ada perubahan apa dalam diri Abang G, mesti Abang G takkan sampai 5 tahun kan. Jadi mungkin Abang G boleh kongsi sikit lah pengalaman Abang G ataupun perubahan yang Abang G rasai sendirilah sampai setia mengamalkan sampai hari ini ni.
2: Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada DJ kita tanya benda soalan yang terbaik bagi Abang G lah, sebab Abang G amalkan Absil Cafe ni dah 5 tahun. Maksud 5 tahun tu Abang G amalkan setiap hari. Nak pesan pada Kedah FM, yang pendengar Kedah FM ni, kita amalkan setiap hari. Jangan tinggal masuk, tinggal esok lusa tambung tulak nampak semua, tak mau macam tu. Kita amalkan setiap hari 2 secik untuk 1 hari. Jadi Alhamdulillah, dengan usia-usia Abang G ni, Abang G cergas, bertenaga, bercakap ni, jangan duk habak lah. Sampai tak ada tempat stop dah, nak berhenti, nak cerita bagi kat apa. Salah satu lagi, kita mencergas diri kita sebagai usia untuk 60 tahun. Dan juga kita dapat sampingan juga daripada situ, sakit pinggang, sakit lutut, apa sakit tumit kaki yang bisa-bisa tu, gaut apa semua, migrain apa semua, itu impak di sampingan daripada sahabat Asia Cafe ni, nak cerita bagi dekat DJ kita lah. Sebab ini dapat feedback daripada orang ramai di luar sana. Ini bukan semua, ada yang dapat, saya lega sakit pinggang lah, kata menghilangkan mengantuk, saya dapat dulu cergas. Dia tak sama, sebab darah kita bukannya sama A, B, C, D, O, O apa semua tu ada tu. Dia punya laju, nak cerita bagi. Ini bagi diri Abang G, Alhamdulillah, Abang G dah tak bengkok kaki. Lepas tu sakit pinggang Abang G pun Alhamdulillah lega, dan juga lutut-lutut Abang G apa semua dulu sakit-sakit, kita duduk lama-lama bengkok kaki apa semua tu, Alhamdulillah. Ini antara-antara Abang G yang dapat daripada 5 tahun amalkan minum Asia Cafe. Ini untuk Abang G, bagi orang luar sana, feedback daripada orang luar sana pun Alhamdulillah lah juga. Nak cerita
1: jadi
2: bagi
1: pendek dia, kata tu meningkatkan tenaga harian,
2: meningkat tenaga harian salah satu dia jugalah.
1: Jadi nak pergi buat kerja senang
2: apa semua cergas macam Abang G dari pukul 5 pagi pagi sampai malam. Esok pula sambung pula. Malam Abang G minum satu mak, besok cergas bertenaga. Nak buat bagi sampai macam lah ni lah. Alhamdulillah lah.
1: Yalah, sebab kita doa yang baik-baik. Gabungan
2: Pak Harba tu. Pak kan? Harba, Ganoderma tu, Kak Ali, biji apricot, apa semua tu dalam tu.
1: Jadi untuk yang terakhirnya lah Abang G. Jadi apa promosi yang menarik lah yang sedang berlangsung sekarang ni, yang mana pendengar ni boleh mendapatkan produk Absil yang original ni.
2: Okey, bagi
1: original
2: kan? Memang nak kena original. Okey, bagi pendengar-pendengar radio Kedah FM hari ini, Abang G nak pesan pada semua di luar sana, pastikan dapat yang original, yang ada hologram ataupun ada stiker dekat situ. Dan juga kita dapat imbuhan daripada stiker kat situ. Situ kita boleh scan. Kita dapat imbuhan, iaitu cabutan bertuah berupa wang tunai sebanyak RM300. Dan juga kita ada juga selalu live dekat TikTok Absil HQ dan juga page Absil HQ setiap pukul 3 petang. Setiap hari, mungkin 3 hari seminggu. Bersama dengan Abang G, kita akan info-info apa yang info terkini, untuk promosi ke, apa harga patut padan. Tapi kami, Abang G nak beritahu kat sini, siapa yang duduk join live TikTok Absil HQ, kita ada bagi harga promosi, harga gaji promosi masa tengah live tu, selama sejam tu juga. Bagi orang di luar sana, boleh follow page Absil HQ dan juga TikTok Absil HQ dan juga Instagram dia, nak buat bagi kat empau. Dan juga boleh layari www.absilcafe.com, nak buat main tu, dia terang, terperinci. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kalau kita cuba, baru kita tahu. Contoh macam duk ada hari ni, siapa dapat gelaran bunyi ceret, macam bunyi ceret ayat hangat,
1: bunyi
2: cakap tak berhenti
1: tu, dia lama aku dekah
2: tu boleh kontrol sikit tu. Sebab apa? Dekat RTM. Itu salah satu dia nak buat bagi. Jadi bagi pendengar-pendengar di luar sana, Abang G harap cuba dulu. Tak cuba, tak tahu. Dah cuba, baru tahu apa hasiat itu Absil Cafe.
1: Okay. Untuk harga promosi untuk TikTok live, Abang G pukul berapa?
2: Okey, kita selalu pukul 3 petang.
1: Setiap hari?
2: Setiap hari, antara hari Senin, Selasa, Rabu. You know? Pukul 3 petang, kita akan bagi harga promosi selama 1 jam. Tak kira lah lagu tu lah selalunya. Kalau kata nak ikuti, macam Abang G kata tadi, follow TikTok Absil HQ. Dengan page Absil HQ dan Instagram dia pula, kita dapat info-info terkini daripada Absil.
1: Yang original kena beli yang ada hologram.
2: Ya, ada hologram. Hologram tu kalau beli tu bukan ada hologram saja tu, ada kandungan cabutan bertuah setiap bulan sebanyak RM300 dan juga entity link lah.
1: Baik. Jadi masa pun tak mengizinkan kita untuk bersama Banjina. Kita insya-Allah lah kalau ada masa kemudian ni kita boleh bersua lagi lah. Kita
2: apapun, berjumpa lagi lah. Okey, apapun Abang Cucak Ribuan, terima kasih kepada pihak Kedah FM kerana sudi jemput Abang Ji bersama dengan Absel KP. Tak cuba tak tahu, dah cuba baru tahu. 8 tahun Absel KP bersama rakyat Malaysia. Dah lagi tu.
1: Baik. Terima kasih Abang Ji. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.51 minit pagi. Yang mana yang nak pergi jalan jauh tu, pastikan tekanan angin tayar anda dan juga keadaan brek kereta anda sentiasa diperiksa secara berkala. Jadi kenderaan yang diselenggara ikut jadual akan lebih baik dan selamat untuk dipandu. Okey, semoga kita dilindungi Allah SWT dalam setiap apa yang kita lakukan dalam perjalanan kita sehingga kita selamat sampai ke destinasi. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Aisyah Retno. Tak adil untuk anda.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena
2: yang penyakit. Tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit, boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom, kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agung keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

0: 90.5,
1: 88.5, 105.7, dan 105.1.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Adapun 11.09 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okay, terima kasih untuk anda semua. Okay? Ucapan terima kasih dan juga senyuman yang ikhlas ini mampu untuk mewujudkan suasana yang lebih mesra tak kira di mana lah. Di tempat kerja, di sekolah dan juga jiran-jiran semua, seluruh masyarakat. Jadi kita kena terapkanlah budaya berterima kasih. Walau sekecil apapun, kena sentiasa ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berkaitan dengan kita lah. Orang bantu kita walaupun sikit, ada jasanya di situ. Terima kasih untuk anda semua. Okay? Berikan senyuman yang ikhlas untuk keceriaan orang sekeliling anda. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni 11.15 minit pagi. Nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy.

0: dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Geda FM.
1: Baik, kembali semula persiaran bersama kami Geda FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Cik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zul.
2: Waalaikumsalam DJ Ezra.
1: Sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah. DJ Ezra sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat. Okey, teruskan pagi ini. Apa yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Ezra. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Geda FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya kalau dengar suara saya, suara sahabat-sahabat saya dalam DCM Herbs, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua untuk hari ini. Dan insyaAllah nanti di hujung nanti saya nak kongsikan promosi yang sangat hebat untuk anda semua. Dan untuk profil kami iaitu Parti Sarang Burung Walet 4 dalam 1, yang mana sebotol berisi padu 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai kami, kita ada sarang burung walet semestinya, dan kita ada delima, rosel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sediakan jaminan memang sangat sedap, masam manis dengan kombinasi empat bahan yang kita gunakan tadi. Percaya ataupun tidak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Okey, dan kepada semua pendengar Kedai FM, yang pastinya juga perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Mui Putra Buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi kepada anda semua, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak semua yang dengarkan Kedai FM ketika ini, jangan lepaskan peluang sebab nanti saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda. Dan kelebihan ataupun manfaat bila kita amalkan perfai ini secara konsisten, yang pertamanya sarang burung walet, iaitu sangat bagus untuk melancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfail adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfail ini dan bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okay? Dan untuk hari ini juga, kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tapi untuk hari ini, sekarang ini, waktu ini, saat ini, kita nak berikan harga yang sangat istimewa kepada semua pendengar setia Kedai FM. Tak kisah ada juga yang dengarkan di RTM Click, ada yang dengarkan di frekuensi, kita nak berikan tawaran istimewa. Dan hari ini kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B, 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Okey, jadi untuk hari ini, pembelian pada hari ini, kita akan berikan percuma penghantaran. Ha, jadi kena hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan lepaskan peluang sebab ini promosi yang sangat luar biasa. Promosi yang sangat-sangat terbaik, sangat-sangat murah bermalui penghantaran percuma. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami, Parti Sarang Burung Walet 4 dalam 1, insyaAllah. Sebab kita sambung semula, jadi jom kita dengarkan lagu terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Ezra. Silakan Ezra.
1: Baik, kembali selepas ini.
3: 50-50.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekejap FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zul. Silakan.
4: Baik, terima kasih Ezra. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Mungkin juga tadi ada yang terlepas. Tak apa, jangan risau. Saya nak kongsi semula untuk hampa semua yang dengar Kedah FM ketika ini. Okey, yang mana kita nak kongsikan lagi promosi yang sangat luar biasa. Sebelum saya nak kongsikan lagi manfaat kelebihan untuk anda amalkan profil kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Okey, dan promosi hari ini sangat bertuah, sangat terbaik, sangat hebat. Yang mana hari ini adalah kita nak berikan dua pakej kepada anda. Pakej A dengan harga 3 botol profil dengan harga RM100 sahaja. Dan pakej B, 8 botol profil dengan harga RM200 sahaja. Jadi sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Sebab apa? Sebelum ni kita jual dengan sebotol sahaja RM155 untuk sebotol. Tapi untuk hari ini, kita nak berikan kepada semua penduduk negeri Kedah yang dengarkan Kedah FM ketika ini dengan harga 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, ataupun package B, 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi, kalau kata anda beli hari ini, kita nak berikan kepada anda semua percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang tau. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Okey, jadi jom saya nak kongsikan ada lagi kebaikan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai ini. Yang mana bila kita amalkan perfai, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walet Perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan kuat. Dan dalam perfai ini, kita juga ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet, dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah kita ada ribuan orang yang telah berjaya dan juga berpuas hati dan dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walet Perfai ini. Alhamdulillah. Okey, dan untuk anda semua dapatkan hari ini, kita ada package A, package B, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja, ataupun package B, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan kalau kata anda membeli pada hari ini, kita akan berikan percuma penghantaran. Sangat-sangat berbaloi. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan tunggu-tunggu. Nah. Okey, mari kita nak kongsikan seterusnya pula. Kita ada kebaikan perfai untuk remaja, yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga untuk mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau kata ada remaja, semestinya kita nak berikan juga untuk kelebihan kebaikan kepada warga yang berusia. Jadi yang pertamanya, dapat melancarkan urat saraf. Masalah urat saraf ni dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, dapat melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, Sunyi bagus juga untuk masalah jantung, bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi kepada anda semua, dapatkan peluang untuk dapatkan profil kami yang mana hari ini kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol profil dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B, 8 botol profil dengan harga RM200 sahaja. Dan dengan setiap pembelian pada hari ini, kita akan berikan percuma penghantaran. Oh, apa nak lagi? Sangatlah dah murah. Kemudian kita bagi pula penghantaran percuma. Jadi kena hubungi kami sekarang. 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan ditunggu-tunggu lagi sebab harga yang sangat murah. Kita jarang nak bagi harga murah macam ni, tapi kalau hari ni dah dapat murah betul-betul, kena dapatkan sekarang. Okay? Dan juga kalau kata saya dah kongsikan manfaat, kelebihan, kebaikan dan sebagainya, ni saya nak kongsi pula untuk cara pengambilan profil kami yang sangat mudah. Kalau nak travel dan sebagainya, sangat mudah. Okay, yang pertamanya, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kemudian ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan profil kami. Alhamdulillah. Jadi lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami yang sangat hebat untuk anda untuk hari ini. InsyaAllah akan memberikan tawaran yang sangat terbaik. Jadi lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana pada hari ini kita berikan 2 package, iaitu package A, 3 botol profile dengan harga RM100 sahaja, dan package B, 8 botol profile dengan harga RM200 sahaja. Jadi setiap pembelian pada hari ini akan dapat percuma penghantaran. Jadi insyaAllah hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah kepada semua yang telah menggunakan profil, terima kasih banyak-banyak. Yang mungkin baru nak menggunakan profil kami, alhamdulillah kami doakan juga secara yang baik. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala permudahkan. Kita jumpa lagi, terus kekal bersama dengan Aiza dan terus kekal bersama di CM Hub sehinggalah sampai bila-bila. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sempat kita bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Waktu sekarang 11.30 minit pagi.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedah FM 97.5. Selamat pagi, Izam dari KK Sabah nak bagi ucapan tahniah kepada kawan baik saya iaitu Hadi dan juga Hana yang melantunkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru diucapkan. Kalau boleh nak selitkan lagu Kompang di Palu dari Wahida, insyaAllah khas untuk mereka berdua. Okay, selamat pengantin baru juga dari kami di Kedah FM. Okay, semoga bahagia hingga ke jannah. Okay, selamat pagi Kak Ina Zahra Hashim. Alhamdulillah masih diberi nafas untuk hari ini untuk meneruskan kehidupan kita. Mulakan langkah pertama dengan kalimah bismillah dan akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Bahagia ni tak semestinya kaya, tapi bahagia dan kaya itu bila kita beradab dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Okey, sentiasa bersyukur, alhamdulillah kan. Diberi ujian pun alhamdulillah, bagi rezeki. Kawan belanja pun hari ni alhamdulillah kan. Bebas dari hutang pun alhamdulillah. Okey, untuk Salfarina Hayati juga selamat pagi. Semoga urusan kita dipermudahkan. Kak Mah KMK, layan Kedah FM. Jangan stres-stres. Semoga terus ceria sampai ke petang nanti. Okey, sabar ya lad. Selamat pagi Zaitun Husin, Mak Njang Zaitun dari Kemang Pangas, Timbul Tawau juga untuk Rubiah Zakaria, Faizal Osman dan juga Kak Ita Chot dari Ipoh Perak. Terima kasih hadir menemani. Juga untuk Puan Maznah Hassan juga, Kak Salihah Din, Maziah Ahmad dan juga Cik Su, layan Kedai FM bersama dengan Syamsul Baharin dan juga Robiah Yub dan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, Cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce! Pak Abu tuh ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: coba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ini kan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mitra Harmoni dah pun 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 harmoninya yang kita mahukan, okey? Selamat tengah hari juga untuk yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM. Terima kasih untuk seketika kita nak live saat-saat sembang-sembang santai sahaja kan. Berkongsi, mungkin boleh kongsi resepi, boleh kongsi petua, apa yang boleh dimanfaatkan untuk semualah kan. Kita boleh kongsi-kongsi benda yang baiklah kan, kita boleh kongsi. InsyaAllah kalau kita permudahkan urusan kan, kita sentiasa menceriakan orang lain lah kan, kita dah tak bawa masalah dekat orang lain, insyaAllah lah hidup kita pun tenang kan, tak ada masalah kan, berbanding dengan orang yang suka duk cari masalah dengan orang kan. Itulah yang kita nak elakkan kan. Kita nak sambut hari kemerdekaan kita dah ni, tak lama lagi dah nak sambut, tapi bukan sekadar sambutan yang ada bulan Ogos sahaja. Setiap hari kita nak harmoni sahaja dalam kehidupan kita. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, semuanya sama rata sahaja, tidak ada yang tinggi yang rendah dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: 97.5
3: 88.5 105.7 dan 105.1.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda kan. Hujan, kalau tempat hujan tu jangan duk bawa laju sangat kan. Berhenti dekat, kalau yang bawa motor berhenti dekat memang tempat yang dikhaskan untuk motosikal berhenti. Hati-hati juga duduk kat tepi jalan tu. Kadang-kadang kenderaan yang besar ni tak nampak kita yang kecil ni kan. Jadi semoga anda hari ini dikurniakan rezeki yang melimpah ruah selebat hujan yang turun pagi tadi di Alor Stark. Alor Stark lah kan. Sungai Petani katanya tak hujan pagi ni. Sampai lah ni duduk cerah elok. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM. Ada Pak Cik Mae, ada Din Singa, ada Kak Salehah Din dari Guak Napai, juga untuk Zufardi. Orang belah Abi, Batas Pai cakap lorak macam tu. Oh ya ke? Okey, Mak Wan. Selamat tengah hari Mak Wan. Kak Cik Nadira, selamat tengah hari juga. Kak Ina Zahara, semoga selamat sampai ke tempat kerja dalam perjalanan katanya tadi. Juga untuk Pak Abu JB, Habibah Mustafa Jaafar, Sarifah Eva. Okey, semoga ceria-ceria selalulah. Okey, hidup nak tenang-tenang sahaja, tak mau ada yang serabut-serabut. Kalau boleh hak serabut tu nak tak pergi tepi. Tak mau dah duk fikir hak serabut-serabut ni. Dia memang kalau serabut ni dia jadi celaru habis segala. Kerja kita tak jadi, semua kerja pun habis. Selerok tarok. Tak gitu Kak Ros, Taman Sri Neo Jitra, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Sofia Darus, semoga sihat walafiat. Kak Sarifah Idora, terima kasih untuk anda semua yang terus setia di 97.5. Dah nampak matahari dah sikit kan? Alhamdulillah.

0: Depa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, Depa sembang apa di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepenuhnya di Kedah.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
1: Ayam. Dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Kedah FM, sedap didengar.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di Kedah FM dah pun 12.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari Arif dari Pendang, juga untuk Long Sapang baru masuk layan Kedah FM. Terima kasih. Okey. Tanpa anda siapalah kami, kan? Terima kasihlah kepada semua pendengar setia Kedah FM yang hadir menemani dari 6 pagi tadi ni sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Setia menemani, setia bersama oleh di mana jua berada. Kalau dekat rumah boleh buka radio, kalau dekat luar dengarkan menerusi RTM Klik. Okey, satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari, dan kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga info terkini untuk anda. Okey. Kita nak layan sebuah lagu Hindi lah. Satu lagu Hindi untuk anda. Dari filem Badshah.

Kedah.fm. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah.fm.

0: untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum
1: 1,700,
0: tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi 3,000 ringgit untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji 3,000 ringgit? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
3: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
2: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
4: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
2: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
5: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
2: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran Graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1447 Hijrah bagi Zon 1. Daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.27 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan. Zon 3 daerah Padang Tarab dan Sik. Zon 5 daerah Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.26 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, Zon 4 masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, Zon 6 masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.29 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Kasih sayang.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.27 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gerai FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda waktu sekarang. Dah pun 1.37 minit tengah hari. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah untuk hari ini. Bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin yang bawa tajuk Istilah Redha. Dua petang nanti. Kita teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam nanti.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria dalam rancangan Nidaul Islam. Dan hari ini Ustazah bersama dengan pendengar. Ustazah akan bawakan tajuk keindahan doa. Dan Ustazah mendoakan hari ini menjadi hari yang indah untuk kita. Allah muliakan kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah beri kebaikan kepada kita yang tidak pernah habis. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, tahukah kita bahawa kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat daripada urat leher kita ini sendiri. Kita ini punya kedekatan dengan Allah. Tapi ada setengah orang dia merasakan jauh dengan Allah. Dia merasakan Allah tidak mendengar doanya. Dia merasakan dia sengsara dalam banyak kehidupannya. Dia merasakan dia derita dalam banyak proses hidupnya. Subhanallah. Kita sentiasa perlu akur bahawa Allah memberikan ujian kepada kita untuk menguji sama ada kita ini orang-orang yang beriman atau sebaliknya. Allah memberi ujian kepada kita selayaknya sesuai dengan kemampuan kita, kerana itu janji Allah. Allah tidak akan membebani satu orang hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Jadi kita kena sentiasa terbiah diri kita bahawa kita ini adalah hamba Allah yang sentiasa mendapat pertolongan Allah. Dan salah satu cara nak dapat pertolongan Allah ini, tuan-tuan puan-puan, adalah dengan memperbanyakkan doa. Sebab pada doa itu ada kemuliaannya yang tersendiri. Sebab tu waktu hujan kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, semoga Allah beri hujan yang bermanfaat pada kita. Allahumma sayyiban nafi'an, ni hujan yang bermanfaat. Kita minta ketika hujan turun, kemudian kita doa apa-apa hajat kita. Waktu ini rahmat Allah sedang mencurah-curah turun. Baca doa hujan yang Ustaz ajar tadi, dan baca doa apa-apa hajat kita, InsyaAllah makbul. Ketika selepas salat, itu waktu mustajab berdoa. Ketika dalam sujud, kita doa dalam hati kita. Kalau kita doa bahasa Melayu misal kata, kita doa sungguh-sungguh dengan Allah, itu waktu mustajab berdoa. Ketika kita berada di bumi haram, Makkah, Madinah, subhanallah, berdoa kepada Allah. Banyak-banyak doa. Ketika kita selesai ataupun sedang melakukan sedekah ataupun segala kebaikan, berdoa kepada Allah. Ketika kita sedang uruskan anak, buat baik ni, sedang uruskan anak kita, doa kepada Allah. Masya Allah, tuat-tuat-tuat mustajab berdoa. Ketika kita sedang bermusafir, kadang-kadang ada setengah orang dia suka berjalan, musafir pergi jalan sana sini kan, musafir dengan niat yang baik, pergi melancung sana sini. Kerana apa? Dalam musafir itu ada hadiah daripada Allah. Apa dia? Antaranya adalah dia boleh salat jamak, salat qasar, mengikut kesesuaian. Yang keduanya adalah hadiah utama adalah dia boleh berdoa dan doanya Allah makbulkan. Masya Allah. Tapi ada syarat dia. Barang siapa berdoa, dia perlu berdoa dengan khusyuk hatinya dan hatinya itu sampai. Doa yang sangat istimewa antaranya mudah je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini doa sangat mustajab. Ya Allah, beri kami sejahtera dunia, sejahtera akhirat, selamatkan kami daripada azab api neraka. Tapi ramai orang baca doa ini dalam keadaan hati yang lalai dan Allah tidak makbulkan. Bermakna tidak sejahtera hidupnya. Dunia tak selamat, akhirat tak selamat, tak selamat juga daripada azab api neraka. Kenapa? Kerana Allah kata, barang siapa berdoa kepadaku dengan hati yang khusyuk, aku makbulkan. Pasti dan pasti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau kita nak bawa apa doa pun dalam hidup kita, bahkan doa yang Ustazah bacakan tadi itu, doa dengan hati yang rasa sehingga sampai sungguh-sungguh, pasti Allah makbulkan. Tak susah hidup kita. Selamat hidup kita di dunia, selamat hidup kita di akhirat, selamat daripada azab api neraka. Sehingga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria, hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Kedaman Mesra Harmoni, nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Zul Rinova yang akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga, Relax 26 Hashtag Layan. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Terima kasih Syarifaniti dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. Okay, insyaAllah jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata, jaga budi bahasa. Okay, selamat menjamu selera untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Dan mereka kata kat dia, innallaha la yuhibbul farihin. Hanya kan megah sangat, Allah tak suka dengan orang-orang yang megah. Dan mereka nasihat kat dia, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Ambillah habuan dunia yang Allah bagi kat kau itu untuk habuanmu negeri akhirat. Hak kaya yang Allah bagi kat hang ni tak salah hang jadi kaya pun. Ni perempuan sekalian, tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, jadi kaya tak ada masalah. Teruskan kekayaan itu. Tapi kena ingat, fima atakallahu daral akhirah. Yang Allah bagi itu untuk manfaat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagianmu untuk akhirat, untuk dunia. Kalau kita senang, kita kaya, kita bantu orang, kita ada anak bini kena ditakbirkan, kita ada pak mentua, mak mentua yang sakit nak kena dapat rawatan yang paling baik, kita ada, teruskan. Kita ada mak ayah yang sakit, kita tak boleh nak jaga kerana kalut, kita boleh upah orang tolong main jaga, tapi kita pun kena pergi juga, jangan bagi kat orang saja jaga. Sekali lagi kita pergi tengok ni, orang tua tu duduk suar tangan kot ni, suar tangan kot ni, oh nak tarik-tarik menjual keluar duit. Ayah pergi tengok tu orang sakit, suar-suar tangan, angkat-angkat dia buat tu, suar balik, dia pun tak sedang. Kita lagi mana tak tahu anda siang ke malam, anak-anak duk ada punya mak dia berak. Bila mak dia berak, duk tak lama gatai lah, kita duk tengok nak tegur tak gamak, nak tegur sahaja takut anak berasa, tak tegur makcik tu duk gelisah nampak kita duk gitu gatai-gatai. Macam nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah kalau kekayaan kita, senang kita, mak kita menderita, main-main kat mak dia, berak pula dah. Dia berak-berak, berak-berak, macam mana dia berak? Siapa nak basuh? Dia ingat, kena orang tua tu sedak balik, dia kata apa? Hang dulu berak lagi teruk. Bukan sekat berak, kalau anak jantan tu, mak dia baru nak lipat pampers, nak pelekat gam tu, cerut dia bagi, puak kena dari mak dia. Kalau mak dia kata, hang dulu kencing kat dari aku. Lah ni, aku sakit, hang saya memang megah dengan aku. Nampak tak tu? Ha, ni dia, jangan kita lupa kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasihat mereka kat Qurun tu, kalau hang senang pun, hang jangan lupa bahagian hang untuk akhirat. Kena tengok sama dunia ni, kena tengok juga akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan hang kena buat baik seperti mana Allah buat baik ke hang. Hang kaya, hang senang, hang kena buat baik. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu melampau bermegah-megah di atas dunia ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Kemudian ada orang yang diberi ilmu di kalangan mereka juga, pergi nasihat kat dia. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bila depa pergi nasihat kat dia, dia kata, hampa nak tahu tak, sebenarnya kekayaan yang aku miliki ini adalah daripada kekayaan daripada ilmu pengetahuan yang aku sendiri ada. Aku sendiri ada online, aku sendiri ada downline, aku ni upline, aku ada jaringan networking yang hebat, aku ada ilmu ni, aku kaya ni pasal aku usaha sendiri, bukan aku minta tolong ke hampa semua. Megah. Megah. Ini saya punya kekayaan, jual ubat tai hidung. Ni ubat tai hidung saya ni, saya kaya apa tengok ni. Tengok rumah saya bertingkat-tingkat, apa tengok sampai tak larat naik, lepas tu sakit lutut, saya terjun daripada atas kot tiang saya, rum turun bawah. Tu kaya macam saya. Hampa tahu kereta saya, kereta saya ni bukan kereta cak ayam, kereta saya masuk-masuk tak gaduh start enjin, niat saja. Niatnya kereta tu bawa zoom pi. Ada lagi kereta tu. Ha, kalau ada abang Said Muhyiddin, kita nak pi ceramah senang. Bukan apa. Ni kono-kono jam, kono-kono jam. Lah cari satu kereta, niatnya aku nak pi Taiping, song dia terbang. Zam-zam ala kazam. Contohlah. Ha ni tuan-tuan. Jadi dia kata, aku kaya ni kerana aku ada ilmu aku yang pandai, bukan mai tumpang hampa. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu

quwwatan wa aktharu jam'a. Depa peringat kat dia lagi bahawa hang kena sedar, hang tidak tahukah bahawa sebenarnya pahala daripada Allah itulah lebih baik daripada kekayaan yang engkau miliki, yang sangat engkau miliki, yang hang punya kekuatan, hang punya hebat, hang rasa hang hebat tu, sebenarnya balasan kebaikan yang Allah bagi itulah lebih baik. Wala yus'al an dzunubihimul mujrimun. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah telah mengetahuinya. Kalau kita kaya duk buat dosa, kita megah, kita berasa kita sombong sebagainya, waktu kita mati di akhirat nanti Allah tak tanya, hang buat salah apa? Tak tanya dah, jalan terus. Sebab Allah dah tahu dah. Tuhan sombong sangat. Apakah yang dilihat tentang kesombongan dia ni? Allah cerita dalam surah Al-Qasas ayat 79. Fa kharaja

innahu lazu hazin azim. Dia keluar kepada kampung-kampung orang-orang yang duduk ada di tempat dia tu bersama mereka. Bila dalam keluar dia pergi duduk dia dengan perhiasan yang sangat hebat. Bukan sekat pakai baju, ada batu-batu, ada manik koran, ada rantai, ada apa-apa segala kebesaran. Pakai semua, orang pakai selendang, dia pakai selendang, orang pakai gelang, dia pakai gelang, orang pakai. Dia keluar dengan perhiasannya. Cuba tengok orang yang sedang nak up dia punya perniagaan, dia pakai tu dia, kadang-kadang macam kotak, kadang-kadang macam transformer, kadang-kadang macam-macam. Pasal apa? Nak menarik perhatian orang. Dan orang-orang yang berkehendakkan kehidupan dunia macam dia, hak yang duk kagum, follower tegar dia panggil. Geng-geng follower tegar ni duk tengok dia, ya Allah, ya laitalana, untunglah kalau kita boleh jadi kaya macam dia. Kita pun nak kaya macam dia. Ha ni, ni matlamat dunia ni duk jadi dunia saja. Ih, alangkah untungnya kalau kita dapat macam dia, macam Qarun. Innahu lazu hazin azim. Dia kata, sesungguhnya dia adalah seorang yang punya nasib baik. Untung dia meniaga jadi. Kita pun nak jadi macam dia. Inilah matlamat kehidupan dunia mereka. Kemudian tuan-tuan, orang yang memberi nasihat kepada Qarun ini juga memberi nasihat supaya ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat baik. Tapi dia enggan berbuat baik. Pasal apa? Dia duduk berasa dia senang asal daripada diri dia sendiri. Apakah kesudahan cerita dia? Allah menyatakan ayat 81 daripada surah Al-Qasas. Allah kata, fa khasafna

0: nasirin. Allah kata apa? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Lalu kami timbus tenggelamkan dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah bersama dengan gedung-gedung hartanya. Fama kana lahu min fi'ati yansuruna. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia mendapati tak ada satu golongan pun, geng hak follower tegar dia tadi pun tak tolong dia. Orang kampung hak dia duk pi bangga kat depa doh habang dia paling kaya paling senang, puak tu pun tak tolong dia. Yang surunahu min fi'ati yansuruna, tak ada siapa pun tolong mereka. Siapa yang boleh tolong? Allah kata wa ma kana minal muntasirin. Selain Allah sahaja yang boleh tolong dia. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam ni macam ni, saya nak abang dunia ni nak bagi faham mudah. Kita dah senang lenang, lupa pada Allah, kaya semua ada, jet pribadi nak pergi mana pun semua tak ada masalah, nak makan apa saja habaq, orang habaq tak mana sedap semua kita sampai. Akhirnya Allah bagi kat kita ujian. Ujian apa? Allah buat mai banjir, tenggelam habis kelang-kelang kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, khaitu. Allah bagi kat kita ujian COVID. Hak kita menega ubat tai hidung tadi, siapa nak beli? Siapa nak beli ubat tai hidung kita? Habis orang kerja kita semua tak ada kerja. Kita lah jenuh duk makan tai hidung tu. Faham ni? Ubat tai hidung. Ubat hitam-hitam tu makan, dia kata makan boleh jadi kuruih, boleh jadi putih, boleh jadi segak. Ubat tai hidung tu nama dia. Tak faham ni? Ada makan tu siapa nak beli? Jatuh. Jatuh. Korun ini tenggelam dalam tanah. Jatuh kita macam mana? Segala yang kita miliki, tum. Masa ni lah orang hilang pertimbangan. Ada orang bunuh diri. Ada orang terjun dalam sungai. Ada orang terjun dalam laut. Pasal apa? Tak dapat nak menerima hakikat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang kehidupan dunia ini, sebenarnya dunia ni kita tak boleh lupakan begitu saja. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita ni, kita nak kena hidup atas dunia. Orang kata apa? Ustaz, kita tak boleh tinggal dunia. Sebab apa? Hak dunia ni kita nak pergi bawa akhirat. Ya, betul. Hak kita usaha di atas dunia ni lah yang kita nak bawa pi akhirat. So jadi macam mana nak buat tu? Macam mana Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Pengajaran dia yang paling cantik ni, jangan tertipu dengan dunia ini. Kemudian kita kena ingat bahawa jangan lupa tanggungjawab dunia. Kalau kita mengejar akhirat, jangan dilupakan tanggungjawab dunia juga. Ada orang dia jadi suami, bila jadi suami rajin pi mengaji, rajin pi mengaji, rajin pi sembahyang, tapi kerja tak mau. Sedangkan anak dan bini di rumah nak kena diberi makan. Suruh bini pi kerja. Binilah kerja, binilah urus rumah, dia duk nganga ya. Bini pi kerja, dia buka handphone main game lawan kata. Kan? Lepas tu bini balik, main duit sikit. Kena tak kena? Sebab tak boleh gitu. Dunia ni kita kena ambil kerja, kena kerjalah. Kalau dah tak sampai tak ada gaduh kerja, umur 60 kerja apa lagi kan, dah dapat pencen, belanjalah pencen tu, jangan jadi kedekut. Oh, ni kedekut tak sangar, makan dengan kawan order penuh meja, dengan bini buat balik apa? Boleh bakar itu abang lah, buat balik udang hak orang buat umpan mengai, dengan laki dengan kawan-kawan dia pergi makan udang hak yang sama besar dengan bulan sabit hospital Tanah Bahaya. Bila tengok besar-besar tu bulan sabit, udang kaikot tengah tu. Buat balik ke rumah bini kita, nak makan jena tak, oh, basuh pegatai tangan je dah. Oh, kan? Pergi makan tu dekat simpang tiga Radin tu dengan kawan dia. Sotong jahat bucik nak mapuh. Kan? Buat balik kat bini, bini kata, awak sotong hitam-hitam semua, kepek-kepek semua. Nampak tak? Ha ni, kena ingat tau, kita dunia kena ambil sebagai tanggungjawab kita. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa memberikan hak. Hak ni apa? Hak kepada isteri kena bagi, hak kepada anak kena bagi, sesama muslim kena bagi, hak daripada harta kita itu, hak tanggungjawab kerjaya kita ni, tu semua dunia. Kalau kita tak ambil dunia, macam mana kita nak pergi check di hospital? Kita pergi nak check hospital, doktor tu mengaji dunia. Dia mengaji tentang kedoktoran, kesihatan, ngaji dunia. Tapi kita kata jangan ambil semua itu, itu dunia semua. Habis kita nak picek macam mana? Picek dok berkata ni ubat ni balik sapu. Balik sapu kita makan, ubat sapu kita makan, ubat makan kita sapu. Faham tak ni? Ha. Jangan silap fangka, jangan silap faham kita. Ini semua dunia, bukan begitu. Dunia manfaatnya untuk akhirat. Ni benar ni dunia ni. Ni. Ni wangi. Habis ni. Habis dah. Tu tak ada rasa nak beli. Bukan masjid, kita lah beli. Oh, majid tak mahu beli, duit banyak-banyak tak mahu beli, kita lah beli ni ayam. Tinggal apa-apa tu? Tinggal satu, Minggu depan kita mau main penuh tu ayam.
1: Pasal apa?
0: Manfaat untuk akhirat. Ayam ni kita tahu apa dia ni datang ni. Buat apa ni? Sat je habis. Tapi manfaat dia apa? Untuk akhirat, kerana kita tak sini wakaf orang duduk sini wangi semua. Kalau tidak nak duduk sebelah pun tak boleh. Masuk ketiak lah. Masuk ketiak aku pergi mengaji bukan apa. Malas masuk ketiak. Baik. Jadi kesimpulannya akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kita pergi ke mana? Haa, ini kita. Ini saya suka ulang. Walaupun kalau pernah dengar dah tak apa. Dengar lagi. Ilmu dia kena ulang-ulang. At-tikrar yu'allimul himar. Ulang-ulang itu dia boleh mengajar seekor himar. Kalau seekor ikan keli, kita nak ajak naik pokok boleh tak? Tak boleh no. Ha, itu tak sedap gagah. Tapi kalau seekor kucing, kita nak ajak dia naik pokok boleh tak? Boleh ha, kita ajak. Ha. Masa kita umur 40 tahun, kita belajar tinggi ke, kita belajar rendah ke, akhirnya kita sama aja. Dia kata, aku dulu mengaji pandai SPM 1, puas semua ambil STP, masuk universiti. Kawan ni mengaji tak pandai pun. Bila kita umur 40, tengok-tengok, eh. Dia ada kereta, kita ada kereta. Rumah kita 3 tingkat, rumah dia 3 tingkat setengah. Duduk jiran dengan kita pula. Eh, dia ni kaya macam mana? Akhirnya kita sama-sama, nampak lebih kurang sama aja. Faham? Ha, jadi, ayat yang orang tua-tua dulu kata, dia kata mengaji pandai lah, cik, oi, nanti senang, jadi kaya senang. Mak boleh tumpang. Lain kali kaya, mak tak boleh tumpang pun. Anak nak mak nak masuk dalam kereta tu kaki tu pijak tiap ayam masuk dalam kereta orang gabuhlah dulu. Oh, nampak. Akhirnya bila umur 40 kita sama, tengok orang tu sama, tengok orang ni sama. Masuk umur 40 hang cantik ke hang huduh sama je umur 50. Saya lagi 3 tahun 50. Jadi bila kita main umur 50 kita tengok, oh ni geng hak sekolah kali ingku dulu ni semua kaspek mata dah, mata tak nampak belakang dah, katuk-katuk nampak muka orang sama, hidung tak nampak, biji mata lagi dah tak nampak. Ha, ni buah-buah pun nampak hidung balik. Lain-lain kali sama je. Dulu kita duk jagalah kulit kita ni pispa. Kan? Gabuh hak nu, calik hak nu, calik hak ni. Mai umur 50 ni calik pun tak jadi apa lah. Dia kata ada garis-garis halus tak? Lepas tu orang kata ada satu rawatan je ustaz pi. Dia kata mereka jahit. Jahit lepas tu kulit jadi cekang balik. Sudah gagah kan? Dia jahit cakap apa? Nak buat apa? Ada rawatan jahit bagi nampak kulit cekang. Akhirnya ke mana? Akhirnya kulit kita hak cantik dulu pun semua akan jadi kendor. Lepas tu dia naik biji-biji apa? Biji-biji jerawat. Toksik, bukan toksik. Biji-biji jerawat. Bukan jerawat. Biji-biji kolesterol. Orang tua-tua kata kolesterol. Naik biji-biji kolesterol. Ustaz, sebut pula korona pun. Janji dia tahu sudah. Akhirnya main nombor 60. Masa tu kita pangkat tinggi ke pangkat besar. Akhirnya semua akan main ke masjid ni. Mayang di sah yang sama. Hang dulu hang jusa ke, hang balik sana pada jusa ke, jusi ke, gusi ke, hang dulu masa duduk atas tu, hang tinggi bilik hang sorang-sorang hang. Bila hang main 60, dia suruh hang pencin, hang main masjid Bukhari, hang duduk tang soft tu juga. Tak ada sorang pun pergi duduk tempat tu imam. Tempat tu imam Ustaz Nasaruddin sorang je. Tiba-tiba kawan dah duduk besar-besar, pangkat tinggi main-main. Saya, depan lah. Tu imam kata silap, Syekh. Entah duduk belakang. Dia kata main lambat, duduk belakang. Dia suruh tu imam duduk belakang. Tu imam kata saya imam. Oh, imam kah? Sorry. Lepas tu kawan hak pejabat dia dulu ni, budak hak dia duk maki-maki hari-hari tu, hak duk jadi hamba abdi dia tu, main-main kali hang tengok aku ke tengok hang. Lepas tu budak tu buat gini dia, mana? Ha, dulu hang hebat sangat tu, pi mana? Akhirnya kita akan duk sama tang ni je. Nampak? Umur apa? 60. Tak ada siapa bagi kerja dah kan, 60. Semua orang bagi pencin paksa, dipaksa berpencin. Apa yang saya tahu eh? Kemudian main umur 70, masa tu kita rumah kecil ke rumah besar ke sama. Itu habak dah. Apa dia? Kisah kok nu, kisah kok ni, kisah kok nu, kisah kok ni. Pi jamban, pi dapur, pi dapur, pi ruang tamu, pi ruang tamu, pi jamban, pi jamban, pi dapur, pi dapur, pi ruang tamu. Habis-habis tak larat masuk tidur dalam bilik. Cemuih, cemuih masuk balik pi jamban, pi dapur, pi dapur. Hak tu ya, pusing kok tu ya. Masa kita umur apa nama 70 tu, tak tahu nak pergi ke mana dah. Nampak? Tu baru 70 ni, ramai 70 ni. No? Eh, laki dia kata silap no, rumah kita. Kalau dulu kita buat rumah sama besar lubang kubur menjadi lah kata. Maksudnya apa? Besar sangat pun tak tahu nak pergi mana. Kan? Lain-lain ulang pergi jamban. Sepas jamban, jamban, sepas jamban, jamban. Ha, itulah. Bila umur 80, tuan-tuan, duit banyak ke, duit sikit ke sama saja. Makan pun tak selera dah. Ni buat balik bubur ni. Hak ni lah boleh tolak masuk pun. Tidak pun roti pat sagi, hak tu tolak masuk. Buat main masa tu udang ke tom yam ke nak makan tak boleh, pedih di dada. Anak boleh makan apa lagi masa tu? Duit banyak ni. Duit banyak. Kalau nak makan ni abang pitang mana. Tapi nak suap pun tak masuk. Silap suap, meta naik. meta kolesterol naik, meta gula naik, meta darah naik, semua meta naik umur 80. Selera makan. Lepas tu dia kata kat dia, kita nak buat rombongan pihaknya. Nabi ke dah? Nabi dahnya. Buat apa pihaknya? Kita makan tom yam lah. Tom yam tu tentang apa? Dia tak tahu ada mana satu tom yam, mana satu tomat nina, mana satu tayamum. Dia tak kenal lah mana satu. Bila main umur 90, ni saya nak abang dunia ni, kesimpulan dia. Yang seterusnya ada sampai umur 90. Saya rasa yang main mengaji Masjid Bukhari ni tak ada kot umur 90. Tak ada kena 86. 86 pun tak apa nak boleh pilih lah, boleh pilih lah. Ada 86, cuba angkat tangan tengok. Oh, tak ada. Hak 85 tu beringat-beringat lah. Sebab apa hak 86 pun tak ada lah. Ya. Masuk umur 90 ni, dia tak tahuan dah. Lena kah jaga? Jaga kah lena? Bini dia kata, lena lah bang. Ni aku duduk lena, mata duduk jaga, mata duduk celek. Lena dah ni. Duduk tak tahuan kot mana. Bisa tengok tak? Umur 90 dia keluar pergi tangga, depan rumah dia duduk ngangar tengok tu. Dia tak tahulah dia duduk di mana. Kadang-kadang kencin keluar sendiri. Dia ngangar, betul cerai. Awak basah-basah. Basah kencin keluar sendiri dah. Masa tu nak ajak pergi umrah. Haji, jom kita tawaf. Pergi mana? Umrah. Han tak nampak lah ni. Tak tahu dah, gigi pun mulut pun kadang-kadang ngangar, kadang-kadang katuk. Katuk tu pun sabit lalat masuk je. Kalau tidak, duduk ngangar situ lah. Kan? Nak ajak dia pergi beli kasut Skechers lagi masa tu. Tak ada pasal dah. Kasut hak duk ada tu pun kadang-kadang tak pakai. Keluar pergi kot kanan, kiri. Kiri pergi kot kanan. Nak suruh beli kereta BMW, nak suruh duduk, pakai dah lah. Kencin lah kereta tu ya. Faham lagi? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, umur 80 ke 90 ke, kita mengenjak usia kita pergi ke situ. Jadi kalau masih lagi dalam kehidupan kita ni ada kehidupan dunia yang kita tak boleh tinggalkan, sebenarnya kita akan tinggalkan. Kita tak boleh tinggal lah, sayang lah, tak boleh tinggal lah, sayang lah. Sebab tu kita tengok mak-mak kita ni, mak-mak ni kan dia beli kelambu hak zaman 70-an sampai kena duk-duk ni. Sayang, lempak buanglah kalau tak guna, duk buat nyamuk penuh tangtu saja. Tidak pun kulat-kulat naik habis. Hak tak boleh guna, buanglah. Ni oi sayang ni, beli di danok ni ni. Sayang nak simpan, buang. Dunia itu kita akan tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan pun, ia akan meninggalkan kita. Ingat no? InsyaAllah semoga ada kebaikan dan kemanfaatannya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Doa yang Nabi ajak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia ini kebaikan, minta akhirat juga kebaikan. Dan kita minta Allah pelihara kita daripada api neraka. Hazawillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
3: relax 26. Tak relax.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Terima kasih rakan setugas Aiza yang bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Jadi jom dengarkan Relax 26. Ada lagu-lagu yang best-best semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26 antara lagu-lagu yang terbaik anda boleh dengarkan ketika ini sehingga pukul 6 petang. Okey, dan untuk anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, bawa kenderaan tu baik-baik. Saya pasti juga ada tempat-tempat yang hujan ketika ini, jalannya licin. Jadi jangan tergesa-gesa bawa kenderaan tu. Bawa dalam keadaan yang baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Jadi untuk anda semua yang nak hantarkan ucapan-ucapan anda ataupun nak kongsikan tip-tip ke apa-apa, ke boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Same point.
5: Di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan show.
5: Di abang jahat, aku tuh cinta
4: berdoa. Same point. Dan show.
6: Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan saya.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Kenapa Cik Izzah berdasarkan posisi tu?
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zura Nava di Kedah FM. Dan petang ini pada pukul 3.15 petang, sama-sama kita ikuti untuk segmen tajaan program Zakat dan Ummah dibawakan oleh Zakat Kedah. Dan petang ini kita nak bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Sudin, iaitu Ketua Divisyen Pengurusan Syariah dan Dakwah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Siap Ustaz?
3: Alhamdulillah. DJ apa bang?
2: Abang baiklah.
3: Kali pertama siap. Jumpa DJ ni.
2: Betul. Biasanya masih mamel kat rumah ya.
3: Yeah.
2: Baik, dan hari ni nak bawakan topik berkaitan dengan zakat diurus, ummah terurus. Jadi insyaAllah kita terus bersama dengan Ustaz Muhammad Firdaus. Sebagai Ustaz, no?
3: Ya.
2: Yeah. Ustaz, no?
3: Tafadhal
2: Ustaz. Baik,
3: silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Allahil karimi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi. Wa as'aluhu naf'ali wa lisairil muslimin. Wa ridwanihi anni wa an ahbabi wa jami'al muslimin. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada petang ini 20 Safar 1448 Hijrah, bersamaan hari ini 30 Julai. Tak apa, hari ini bulan 8 lah.
2: Betul.
3: Sat sungguh.
2: Betul.
3: Nak masuk bulan 8 habis bulan lah. Ya Allah.
2: Musim Rian pun nak habis dah.
3: Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala diberkati dan juga dirahmati kita dalam perjuangan dan juga dalam gerak kerja kita dan juga kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini. Terima kasih kepada DJ dan juga yang kita raikan, yang kita rahmati, kita kasihi pendengar setia Radio Kedah FM, di mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan berada, semoga di dalam rahmat Allah Ta'ala. Ini tajuk zakat diurus, ummah terurus. Kita ni nak sembang pasal apa? Kita nak sembang bahawa sebenarnya zakat ni ialah ibadah, satu ibadah yang mesti diurus oleh pihak yang lain. Kerana bahagian orang dia faham zakat ni adalah urusan peribadi. Dia kata, aku ada zakat, aku yang berpenat kerja, berpenat penat lelah, aku pecah peluh cari rezeki, tiba-tiba zakat nak pergi bayar kat lembaga zakat, nak kena bayar zakat siapa pula? Sebab kita lontarkan balik persoalan, kalau dengan zakat yang kita ada, kita nak bagi setakat sekadar untuk satu dua orang yang kita kenal, soalan dia siapa pula nak cari dan juga nak kenal orang-orang susah yang mungkin puluhan dan juga ribuan orang yang lain. Dia takkan kenal seorang dua. Soalan yang kedua, kalaulah zakat ni urusan peribadi, takkanlah sampai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melalui hadis dan juga panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggariskan banyak dalil-dalil dan juga penentuan-penentuan yang menentukan bahawa ibadat zakat ni mesti diurus. Dia tak boleh jadi apa orang Kedah kata jadi company-company sendiri lah. Dia tak boleh, mesti diuruskan dengan sistematik dan juga amanahnya. Maka dalam kesempatan ringkas inilah saya nak bawa dan nak mengajak semua pendengar, kita nak bagi faham bahawa zakat ni mesti diurus oleh pihak ulil amri. Yang kita duk dengar istilah ulil amri, ulil amri ni apa? Setengah orang dia mungkin familiar, setengah orang mungkin pertama kali dengar ataupun jangan dengar. Kerana ulil amri ni adalah terma dalam bahasa Arab yang membawa maksud pemimpin ataupun disebut sebagai pemerintah, penguasa satu-satu tempat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat kepada daripada kalangan pemerintah dan daripada kalangan kamu. Maka ada sebut sebahagian mufassirin, antaranya Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan ulil amri ini dimaksud dengan al-umara was-salatin, iaitu mereka daripada kalangan pemerintah dan sultan-sultan. Kita di Kedah ni familiar lah sultan, yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Negeri Kedah, Sultan Negeri Kedah adalah Tuanku dan juga Raja Pemerintah Negeri Kedah. Jadi dalam konteks itu, baginda lah yang menjadi ketua dan menguruskan urusan-urusan terutama yang kita bincang hari ini, zakat. Kerana zakat dalam terma pengurusan agama, maka zakat mesti diuruskan oleh pihak pemerintah. Dalam perkongsian ini juga saya nak bawa beberapa dalil ataupun beberapa hujah bahawa zakat ni bukan urusan peribadi. Dia mesti diuruskan, mesti mesti dikawal dan juga diambil alih oleh pihak yang diberikan kuasa. Antaranya tadi ayat yang kita baca tadi jelas menunjukkan bahawa zakat juga sebahagian daripada ketaatan kepada pemerintah. Bila pemerintah menguruskan zakat, dia zakat dengan amanah, dengan taat dan juga mengikut ketetapan-ketetapan syarak, maka kita sebagai rakyat kena ikut. Pertama. Yang kedua, dalam zakat seperti kita maklum, pekerjaan bagi amil dan juga orang yang menguruskan zakat, terutama dalam konteks kita zakat Kedah hari ini, ialah kutip dan agih. Bahkan Allah sebut dalam surah Taubah ayat 103, firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha ila akhiril ayah. Maksud dia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah sebahagian daripada harta mereka supaya dengan harta itu menyucikan dan membersihkan harta mereka. Dia DJ beza ambil dengan bagi. Dalam ayat ni Allah kata khuz tu dengan makna ambil. Bukan Allah Ta'ala suruh orang kaya bagi. So apa yang kita faham bila ambil, maksudnya another party ataupun orang lain, dialah kena pergi ambil daripada orang yang memiliki harta tersebut. Kalau Allah Ta'ala kata ataupun dengan perintah tu suruh bagi, saya ada zakat, DJ ada zakat, kita pergi carilah siapa-siapa pun dalam segi konteks tu. Jadi dalam bab pemerintahan, kutipan zakat, ayat tadi disebut oleh antaranya Dr. Wahbah Zuhaili katakan, khitab lirrasul wa yashmalu al-a'immata ba'dahu. Khitab ini memang tertentu untuk Nabi dan juga merangkumi dan meliputi selepas daripada Nabi, daripada kalangan pemimpin. Maka itu jelas menunjukkan dalil bahawa zakat adalah urusan pemerintah. Yang kedua, dalam bab agihan juga, Allah Subhanahu tadi kutip, Allah sebut secara clear mesti dikutip oleh pihak pemerintah. Agihan pun sama. Seperti ayat yang menjadi familiar dalam agihan, iaitu dalam surah Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil la akhiril ayah. Sesungguhnya zakat-zakat itu diagihkan, diberikan kepada mustahiqin, iaitu orang yang layak daripada 8 golongan. Antaranya ialah fakir, miskin, wal amilina alaiha, iaitu di highlightkan di sini orang yang menguruskan ataupun buat kerja berkenaan dengan zakat tersebut, iaitu amil. Maksudnya di highlightkan di situ juga bahawa urusan agihan juga mestilah melibatkan amil. Jadi itu antara punca ada asas yang boleh kita bincang menjadi asas bahawa urusan zakat mesti distandardkan, mesti dipusatkan, mesti ada pihak yang menguruskan. Ada lagi tiga, mungkin kita berhenti sebentar insyaAllah.
2: Baik, kepada semua negara daripada Sekadar FM, kita berhenti sekitar, kita sama-sama ini insyaAllah untuk lebih lanjut lagi berkenaan dengan zakat diurus, ummah terurus insyaAllah.

0: Kecap Game Pagi
1: Semua terus kekal lagi bersama dengan Sazura Nova di Kedah FM. Kita nak sambung semula untuk segmen tajaan bersama dengan Zakat dan Ummah. Hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan zakat diurus, ummah terurus. Kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Firdaus. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah. Terima kasih DJ. Tadi kita sebut tentang betapa hebatnya dalil-dalil apabila Al-Quran menunjukkan bahawa pentingnya zakat ni mesti diurus di oleh pihak pemerintah. Cuma tadi saya telefon abang satu analogi. Kita akan baru ni buat bubuk sara, bulan Muharram, meriah lah. Sama juga konsep dah, kalau bubuk sara ni, kalau contoh satu kampung tu ada tiga buah rumah, kita katalah kalau kata dengan seorang lah, mungkin lah kampung kita kata tak ada orang kaya. Maka kalau dengan kedrat dan juga kekuatan dan juga dia punya perbelanjaan duit yang dia ada, mungkin dia seorang tak boleh nak buat satu kawah tu, nak pergi hantar ke 300 buah rumah, mana boleh. Dia pun cukup-cukup makan. Maka konsep dia bila nak buat bubuk sara ni, dalam masyarakat kita pakat kongsilah, kawan ni bagi gula sikit, kawan ni bagi tepung, kawan ni bagi ubi, kawan ni bagi kacang. Maka dengan sebab kita himpunkan satu tempat, kemudian hasilnya itu semua orang pakat boleh masa. Sama tu juga dengan zakat. Sebab tadi persoalan saya, jika seorang itu dia kata aku kena 2-3 orang ni aku nak bagi, takkan selesai masalah, hanya selesai waktu tu sahaja. Tapi sekiranya kita ni, saya ada sikit, DJ Zul ada sikit, kawan-kawan kita semua pakat banyak zakat di tempat longgok yang sama, maka dia akan standard, dia akan mudahkan urusan. Kita akan bincang sahaja di hikmah dan juga sebab apa pentingnya zakat pada ulil amri. Kalau tadi dengan ayat Al-Quran berkenaan dengan kutipan dan agihan mesti dipusatkan melalui pihak ulil amri, kita jumpa banyak hadis-hadis yang Nabi SAW menunjukkan bahawa itu adalah irsyad, menunjukkan bahawa isyarat bahawa zakat mesti diuruskan oleh pihak pemerintah. Antaranya disebut dalam kitab ketika menceritakan tentang sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, disebut sebagai a'lamu ummati bihalali wal haram. Sayyidina Muaz ni orang yang paling faqih, paling alim dalam bab halal dan haram daripada kalangan umat Nabi, daripada kalangan umat Nabi SAW. Maka ketika mana dikisahkan pemimpin dan juga penguasa-penguasa daripada Yaman jumpa dengan Nabi, dan mereka telah mengisytihar dan mengiklankan keislaman mereka pada Nabi, daripada satu permohonan pada Sayyidina Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak hantar seorang daripada kalangan kau yang boleh mengajak kami di Yaman tentang basic agama apa yang untuk menguatkan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Muaz ke Yaman, seperti hadis yang dimaklumi dari riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Muaz dihantar ke Yaman untuk mengajar penduduk dan juga penduduk sekitar sekitar Yaman untuk mengajar tentang basic, antaranya mengajar syahadah, ajak kepada solat, kemudian ajak kepada untuk bayar zakat. Yaman kalau tengok ke daripada kota Madinah ke Yaman ni bukan sikit punya apa, dekat, jauh. 1000 kilometer. Tetapi di situ isyarat bahawa betapa besarnya urusan zakat ni, ni dihantar seorang daripada kalangan orang yang hebat, faqihnya, hebatnya Sayyidina Muaz, pergilah ajak orang Yaman. Maka sebab tu kita dapat maklumi, antaranya disebut oleh Imam Ibn Hajar, bahawa di sinilah dapati kita maklumi bahawa ustudilla ala bihi ala annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha az-zakah wa sarfaha. Maka kita dapati daripada hadis ni bahawa imam ataupun pemerintah lah yang menguasai urusan kutip dan juga agih zakat. Kemudian juga dalam kisah yang mungkin orang dengar, ada orang tak pernah dengar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. DJ Izzul pun tahu Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut, orang yang kita kata lembut, beradab, payah nak marah. Tetapi selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW, tindakan drastik yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, yang mesti Sayyidina Abu Bakar tak bolehlah nak kompromi, nak kasih, nak kesian, iaitu adalah daripada kalangan mereka yang murtad, yang antaranya adalah menyoal tentang kewajipan zakat. Berkata zakat ni takat zaman Nabi je, kami bayar pasal Nabi ada aja. Maka Sayyidina Abu Bakar ambil tindakan yang tegas. Tadi kita tahu Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut, lemah lembut, sangat beradab, sangat kita kasih dia melalui kasihnya bagi Abu Bakar kepada bagi Nabi SAW. Tapi dalam bab ni Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang. Wallahi la uqatilanna man farraqa as-salah wa zakah. Aku akan perangi siapa yang duk bezakan ibadat zakat dan sedekah. Fa inna zakata haqqul mal, kerana zakat ini hak terhadap harta. Walaulah mereka menghalang daripada aku untuk iqalan, walaupun seutas tali unta daripada nak abang atas sikit walaupun bahagian zakat tu pasti kalau qala aku akan pasti akan perangi mereka. Nah, abang kata Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selepas pada baginda Nabi mengambil tindakan yang tegas terhadap orang yang tak bayar zakat. Kemudian juga yang kita selalu dengar ialah ke zaman kegemilangan khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Mungkin DJ pun bisa dengar kan. Ketika mana zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz ni nak bagi zakat, orang pun tak ada. Pasal waktu tu disebut zaman kegemilangan. Sayyidina Umar Abdul Aziz khalifah Amirul Mukminin ni buat pemerintahannya pemerintahan yang aman, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang berbibawa, sehinggalah timbul keadilan yang dirasai oleh segenap penduduk. Sebab itu disebut antaranya dalam dalam kitab At-Tabaqah Al-Kubra oleh Ibn Sa'in, dia kata qad aghna Umar bin Abdul Aziz an-nasa. Sesungguhnya khalifah Umar Abdul Aziz telah mencukupkan keperluan penduduk-penduduk setempat. Kerana di antaranya sebab masyarakat ketika itu telah merasai keadilan yang dibawa oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz. Antaranya Sayyidina Umar Abdul Aziz ni disebut dalam riwayat mengatakan dia akan meletak setiap penjuru bandar itu mesti ada orang buat kerja berkenaan zakat. Ada sebut riwayat kata kalau lalu di jizul lalu je. Ada harta banyak mana? Kena bayar zakat? Okey, bayar. Nah, abang kata begitulah hebat dan besarnya pemerintahan zakat daripada zaman Nabi sehinggalah zaman sahabat, dan juga tak dapat kita lupakan juga dan juga tak dapat kita pisahkan perbincangan kita hari ini ialah pengurusan zakat di negeri Kedah sendiri. Untuk makluman di Jizul dan semua pendengar, zakat Kedah ada sejarah yang tersendiri. Sejarah yang lama. Kita pada tahun 1667 telah ada rekod sejarah berkenaan dengan undang-undang berkenaan dengan zakat. Dalam tu disebut berkenaan dengan tembera Datuk Seri Paduka Tuan. Lamalah kita pun tak dengar istilah-istilah ni. Tapi disebut dalam ada 16 fasa dalam tu, salah satu fasa sebut pasal kewajipan zakat. Hendaklah banyak zakat orang yang buat padi. Disebut dengan istilah padi huma lagi. Mana kata waktu dulu pemerintahan kita disebut antaranya adalah pada zaman Sultan Diyaudin Mukarram Shah. Nak abang kata pemerintah kita zaman dulu dah ambil berat dah tentang zakat. Kemudian pada tahun 1936, ini menarik DJ Zul nak kongsi dengan semua. Pada tahun 1936 ni, masyarakat kita sendiri waktu tu dia tengok agihan zakat ni, dia jadi macam tak syok. Ada kawan ni dapat, kawan ni tak dapat. Orang hak layak dapat, orang hak layak tak dapat, tak layak dapat. Ada kawan ni sepatut dapat banyak ni, dapat ni. Jadi bila orang kampung duk cakap-cakap ni, benda ni lepas pergi himpun, pergi buat aduan kepada waktu tu nama dia Majma' Majma'ul Syekhul Islam. Satu pertubuhan ataupun satu kumpulan yang diduduki dalamnya oleh alim ulama dalam negeri Kedah. Mereka pergi mengadu, Tok Syekh ni agihan zakat tak selari, tak apa orang panggil, tak dia panggil tak berpusat, main ikut dan saja. Maka ketika itulah keluar notis ataupun perkeliling, zakat mestilah diberi kepada pihak pemerintah. Mana kata kalau lah pemerintah sendiri tak cerita, orang pun dah nampak dah zakat ni selaru bila kita pakat duk urus sendiri. Kemudian pada tahun 1955 kita ada undang-undang secara rasmi. Kemudian pada 1984 sehinggalah 1997 kita ada pergerakan zakat secara drastik. Di situ juga kita bermulanya dengan perluasan zakat-zakat yang lain. Dan juga secara rasmi era yang terkini pada tahun 2015 kita ada enactment Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tu saya nak cerita pasal sejarah tu. Macam tadi kita cerita sejarah dengan sedikit sahabat dan juga pemerintahan yang lalu. Juga seperti DJ pun maklum, kita di Zakat Kedah sekarang laju. Di bawah kepimpinan Sahibul Fadilah Datuk Syekh Zakaria. Dia masuk 2017, macam-macam kita buat innovation. Inovasi yang kita buat dari segi pengurusan kutipan agihan, kita buat dari segi plan strategi, kita buat dari segi data, dari segi teknologi maklumat, semua ni menunjukkan bahawa kita komitmen di pihak ulil amri, kita nak uruskan amanah ummah ni dengan yang terbaik. Sebab tu untuk makluman DJ, Zakat Kedah sahaja antara zakat yang kita tunjuk kita punya kutipan semasa kita. DJ nak tengok lah ni, tengok lah. Kalau mungkin tempat lain nak kena report dulu, apa laporan katuk baru boleh kita tengok. Kita alhamdulillah nak menunjukkan bahawa kita nak membina kepercayaan masyarakat, antaranya boleh tengok. Dan setiap agihan kita ini menunjukkan bahawa setiap agihan dan proses kutipan kita, kita di Ulil Amri ni dapat kuasa daripada Tuanku Sultan untuk kita jalankan yang terbaik, supaya kita tak maulah jadi masalah macam tahun 1936 tadi tu. Walaupun tak dapat dinafikan ada lagi isu virus sekarang, isu-isu yang terpencil. Kerana sebelum tu juga kita terlepas banyak. Macam tadi soalan saya di awal, kita kenal seorang dua yang kita kenal dia susah. Kita macam ayat saya tadi, berapa ribu dan berapa puluhan lagi yang kita tak kenal. Kerana dalam nak kenal orang miskin ni, DJ ada dua. Pertama dia sebut orang yang jenis asail, yang jenis minta. Jenis viral lah, jenis memang minta main pejabat. Tak apa, ada hak dia. Memang dia boleh minta. Kita kena tackle juga golongan yang kedua, ialah al-mahrum, iaitu orang yang jenis tak minta. Ada. Sebab itulah zakat Kedah melalui pejabat zakat daerah kita standardkan, dan kita buat operasi, kita santuni, kita kena masuk kampung, kena cari orang-orang yang susah. Sebab kalau lepas tak minta sampai kesut, lepas ni tak minta kerana perangai lepas adalah ta'afuh, lepas ni menjaga diri daripada meminta-minta. Maka kita cerita tadi berkenaan dengan sejarah dan juga apa yang berlaku pada hari ini, itulah menonjolkan dan juga mencerminkan komitmen kita di Lembaga Zakat Kedah, bahawa kita nak bang zakat mesti diurus. Walaupun mungkin ada lagi suara-suara kecil kami nak agih sendiri, dengan dasar tuan-tuan pun kata aku pun mengaji, aku pun ada ustaz kata ni, tak apa. Tapi untuk standard dan juga kesan sekali sebagai penutup, kita nak abang kata zakat ni adalah kuasa ulil amri. Tuanku yang berurus, yang mempunyai kuasa dalam bab zakat, beri kuasa kepada Lembaga Zakat Kedah untuk urus. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita yang ada zakat, ada jumlah zakat, mestilah bayaran zakat itu mestilah diserahkan sebaiknya, sepenuhnya kepada Lembaga Zakat Kedah untuk kita uruskan, supaya lebih banyak lagi orang yang untuk layak dapat zakat lebih meratai dan juga mereka mendapatkan hak mereka. Okay, kita berhenti sebentar untuk sesi yang nanti.
1: Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia KFM, kita berhenti sekejap, kita sama-sama sini insyaAllah.

0: Terima kasih semua, teruskan lagi bersama dengan Zuraina Nova di Kedah FM. Kita berbaki lagi lebih kurang dalam 3 minit lagi. Kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Fidus. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Di antara hikmah dan sebab pentingnya zakat ni kena bayar kepada pihak ulil amri. Kita kata ulil amri ni, tuan-tuan ingat dan perempuan ingatlah, dalam kita punya pahaman kita ialah LZNKR ni, Zakat Kedah. Iaitu pertama kita nak patuh kepada tadi kita cerita tu, taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga kepada ulil amri. Itu konteks kita dengan Kedah adalah lembaga zakat Kedah. Jadi bila kita bayar zakat, sebenarnya kita buat situ berapa pahala di situ. Bayar zakat, pahala pasal taat pada pemerintah, taat pada Allah dan Rasul. Jadi itu menjadi simpulan yang pertama dari segi hikmah dan kelebihan bayaran zakat pada pihak ulil amri. Yang kedua adalah dari segi keseimbangan bantuan kepada asnaf. Asnaf di zakat Kedah hampir untuk makluman DJ dan pendengar kita adalah ni 20,000 orang penerima bantuan bulanan. Kalau tadi kita cerita awal tadi, seorang duduk pergi bagi terih, selesai dah masalah. Mungkin selesai waktu tu sebulan dua. Tapi kalau dengan AZNK tuan-tuan bagi 500 yang ada pergi longgok ke AZNK kita di menara zakat kita, mungkin ratusan juta itulah yang akan menyelamatkan dan juga akan membantu kehidupan asnaf di negeri Kedah. Yang seterusnya juga adalah kesan jangka apa dari segi kita nak perasakan isu-isu semasa. Kalau segi tuan-tuan duduk di Al-Ustaz, ada masalah adik-beradik ataupun kawan-kawan kenalan kita ataupun siapa-siapa yang kita tak kenal ditimpa musibah di sana, kita nak pergi sana perlukan masa, perlukan costing. Tapi zakat Kedah, kita ada pejabat zakat daerah. Jadi tuan-tuan salurkan dan perempuan salurkan zakat ini, dia melancarkan urusan kita dalam bab pengurusan zakat. Dan yang terakhir juga bagi penting saya, bagi saya hikmah dan juga kelebihan ni, bila DJ banyak zakat kepada zakat Kedah, DJ tak payah duk fikir lah, zakat aku ni pergi tang mana. Mereka bagi, tak bagi, tak payah dah. Pasal zakat kita tang tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dah angkat dah. Kita tak payah fikir lah zakat aku ni sah sampai tak sampai. Mana tanggungjawab tu berada pula di pundak-pundak amil ni. Kena beringatlah juga kami yang menguruskan zakat ni supaya amanah itu sampai kepada mereka yang layak menerima. Jadi mungkin ini kesimpulan lah. Waktu sangat mencemburui. Di akhir ini tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, saya nak ucap terima kasih banyak lah mewakili warga kerja Lembaga Zakat Kedah. Kami ni bekerja dengan kepercayaan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pembayar-pembayar zakat di Lembaga Zakat Kedah. Juga hari ini DJ, kita tidak hanya sekadar terhad kepada zakat. Kita juga hari ini telah meluaskan kita punya skop kutipan kepada sedekah dan wakaf. Alhamdulillah juga dalam kesempatan ini saya nak ucap jutaan terima kasih kepada seluruh pemberi-pemberi sedekah kepada kempen kita Sehari Seringgit. Alhamdulillah hari ini kita ada 728 orang yang buat direct debit. Maksud dia tiap-tiap bulan dia potong seringgit-seringgit. Dia ada 728 orang ni. Dalam kesempatan ini juga menyahut seruan daripada Datuk CEO kita, kita nak cari lagi penyumbang sehari 1 juta. Jadi kita perlukan lagi lah tuan-tuan dan perempuan yang dengar dalam slot ni kot, nak buat tambahan lagi segi kebajikan amal harta kita ni melalui debit sehari seringgit ni, tuan-tuan dan perempuan boleh menyertai kita. Dan yang ketiga dalam kesempatan ini juga wakaf, projek wakaf yang kita maklum, projek kilang padi kita alhamdulillah sedang berjalan rancak. InsyaAllah tak ada arah apa, kita akan mulakan. Sekarang pun dah mula dah, kita buat masuk mesin, maintenance apa semua. Tuan-tuan doa dan juga tolong sumbang dengan wakaf kita ni serendah RM10 supaya kita nak projek ini memberikan jaminan kepada para petani dan juga kemaslahatan ekonomi umat Islam kita. Maka di akhir daripada saya ni, zakat mestilah diuruskan oleh ulil amri, tapi bila khabar kita kata diuruskan, mestilah disokong dan dibantu oleh rakyat negeri Kedah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dengan doa saya, ajarakumullahu fima a'taitum, moga Allah Ta'ala memberkati apa yang kalian berikan, wa barakallahu fima abqaitum, dan Allah Ta'ala memberkati apa yang baki daripada harta tuan-tuan, wa ja'allahu lakum tahura, dan Allah Ta'ala menjadikan bersih dunia akhirat zahir dan batin daripada harta dan diri tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih DJ, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, itu antara pencerahan dari ilmu telah disampaikan oleh bagi Ustaz Muhammad Firdaus bin Sudin, iaitu Ketua Division Pengurusan Syariah dan Dakwah Zakat dan Ummah, yang mana untuk tajuk ini berkenaan dengan zakat diurus, ummah terurus. Program zakat dan ummah itu dibawakan oleh Zakat Kedah. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Bukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM Relax 26. Antara lagu-lagu dan juga info-info yang terkini kita akan nak beri kepada anda. Ni juga saya tengok dekat berita RTM yang terkini, yang mana di Sulawesi, Indonesia. Dia belum pandai membaca, belum pandai menulis, namun setiap hari dia tahu satu perkara, iaitu mengheret sebiji bantal ke hadapan pintu dan menunggu kepulangan ayahnya. Jadi rakaman kamera lita tertutup CCTV yang itulah di media sosial ini meruntun hati warga maya apabila memaparkan seorang kanak-kanak berusia 18 bulan duduk sendirian di hadapan pintu rumah seolah-olah tidak mahu terlepas detik insan yang paling dia sayangi pulang. Allahu Akbar. Saya pun sedih juga tengok apa video ni. Kalau nak tengok video ni, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax 26. Relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk salat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena serta yang berada dekat Pendang, Kuala Muda yang 448, yang berada dekat Padang Trapsik dan juga di Baling 447, yang berada dekat Kulim Bandar Baru 448, yang berada dekat Langkawi 450 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 448. Terus ke khabar semua Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi tun tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.
5: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, yang sedang madu ketika ini, memadulah keadaan baik-baik. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang walaupun berada di jam terakhir dah ketika ini. Okey, dan juga mungkin hari ini ada yang berada awal kan. InsyaAllah hari ini dah mungkin lah. Dah boleh masak sedap-sedap kat rumah tu. Yalah pukul 3 dah balik, 3:30 dah balik kan. Jadi boleh buat preparation untuk makan malam yang terbaik. Ada makan kat luar. Jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik insyaAllah. Jadi jom saya temankan anda antara lagu-lagu yang terbaik untuk petang ini. Jom dengarkan semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Okey, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Ni saya dapatkan dari berita yang terkini daripada berita RTM di Jabatan Wilayah Persekutuan, yang mana 259 juta ringgit demi keselesaan penduduk PPR Seri Pantai, yang mana antara skop naik taraf yang akan dilaksanakan ialah kemudahan lift, penerapan jalan, penerbaikan sistem pencahayaan dan sistem pam air, taman permainan kanak-kanak dan juga sistem pencegahan kebakaran. Jadi usaha ini mencerminkan komitmen berterusan dalam meningkatkan kualiti kehidupan komuniti PPR melalui penyediaan persekitaran yang lebih kondusif, selamat dan lestari. Alhamdulillah. Jadi untuk semua terus ke khabar sama Zore Nova pada pukul 5.45 minit petang nanti. Jom kita nak terus ikuti juga untuk Beast on Air ke mana hari ini. Jom dengarkan Relax 26 semuanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Kedai FM. Pada petang ini dalam Biz On Air, kami bawa anda bertemu dengan seorang usahawan kecil yang gigih mencari rezeki dengan menjual air kelapa muda. Ikuti perkongsian bersama Puan Nurul Ali Ahmad Jamil, pengusaha air kelapa di Jalan Batas Pipe Alustar. Beliau akan berkongsi perjalanan perniagaan, cabaran yang dihadapi sebagai peniaga di tepi jalan. Jadi sokonglah usahawan tempatan ini kerana setiap tegukan bukan sekadar menghilangkan dahaga tetapi juga menjadi sumber rezeki buat mereka.
1: Assalamualaikum, saya Nurala binti Muhammad Jamil. Saya berniaga ayat nyok di Jalan Batas Pek, Alok Sak Kedong.
2: Kita nak beli nyok ni kan, maksudnya kita pun nak jaga juga kualiti kan. Nyok macam mana yang kita pilih untuk bawa main ke kedai ni?
1: Selalunya orang yang nak nyok tu akan bawa main, dia akan pilih tengok yang mana elok lah. Kalau tu kita tak ambil isi yang kerah tu, kita tak ambil. Kita akan ambil isi yang berhuing, yang lembut saja kita ambil.
2: Ada tak depa main hantar tetap tak mau kita reject? Maksudnya buah tu dah keluar ke?
1: Pernah
2: juga. Depa main hantar buah yang tak berapa elok lah.
1: Haa, betul. Yeah. Kadang-kadang isi tu
2: tak. Dia sebagai penjaga ayat ni, kalau macam kata dia bagi nyok tua kat kita, kita ambil ayat saja ke ataupun kita boleh olah juga nyok yang
1: ambil ayat saja, isi tak lain. Tak ada.
2: Jadi bila kat dalam itu kita yang rugi tak?
1: Ha, betul, kita akan rugi.
2: Kita yang rugi kan.
3: Biz On Air. Tak kira pagi, petang

0: ada terbaik di utara. Mana lagi tune tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Novai. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dah nak habis dah. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya Mizi yang akan temankan anda. Bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. InsyaAllah besok kita jumpa pula. Okey, pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Esok saya dah ada juga lagu-lagu yang best-best nak diberikan kepada anda semua. Jadi selamat bercuti kepada anda semua. Terus kekal bersama kami di Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat. Minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari. Kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Bersama misi Santai 6.12 #DamaikanJiwa menemani anda hingga 12 malam nanti. Santai 6.12 hingga 12 malam nanti. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Zuri Nova yang telah menemani anda dalam Relax 26 #Live. Ya ni, Zul dia tak dengar radio dah. Dia duduk dalam train ketika ini. Nak balik ke, tak ada. Dia dah baru naik e-heading rasanya. Tak sampai lagi, baru duduk dekat bawah. Zul dia bolak alik Sungai Petani. Aduh, start tu lah pengebanan seorang penyampai radio untuk pendengar-pendengar Kedai FM. Baik, jom lagu semangat untuk apa semua Kedai FM, Mesra Moni.

0: dan hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Dan mereka kata kat dia, innallaha la yuhibbul farihin. Hanya kan megah sangat, Allah tak suka dengan orang-orang yang megah. Dan mereka nasihat kat dia, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Ambillah habuan dunia yang Allah bagi kat kau itu untuk habuanmu negeri akhirat. Hak kaya yang Allah bagi kat hang ni tak salah hang jadi kaya pun. Ni perempuan sekalian, tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, jadi kaya tak ada masalah. Teruskan kekayaan itu. Tapi kena ingat, fima atakallahu darul akhirah, yang Allah bagi itu untuk manfaat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bahagianmu untuk akhirat, untuk dunia. Kalau kita senang, kita kaya, kita bantu orang, kita ada anak bini kena ditakbirkan, kita ada pak mentua, mak mentua yang sakit nak kena dapat rawatan yang paling baik, kita ada, teruskan. Kita ada mak ayah yang sakit, kita tak boleh nak jaga kerana kalut, kita boleh upah orang tolong main jaga, tapi kita pun kena pergi juga, jangan bagi kat orang saja jaga. Sekali lagi kita pergi tengok ni, orang tua tu duduk suar tangan kot ni, suar tangan kot ni, oh nak tarik-tarik menjual keluar duit. Ayah pergi tengok lah tu orang sakit, suar-suar tangan, angkat-angkat dia buat tu, suar balik, dia pun tak sedang. Kita lagu mana, tak tahu anda siang ke malam, anak-anak duduk ada. Pokoknya mak dia berak. Bila mak dia berak, duk tak lama gatai lah. Kita duk tengok nak tegur tak gamak. Nak tegur sahaja takut anak berasa. Tak tegur makcik tu duk gelisah, nampak kita duk gitu. Gatai-gatai. Macam nak buat macam mana, Mak Tuan-Tuan? Itulah kalau kekayaan kita, senang kita, mak kita menderita. Main-main kat mak dia, berak belah dah. Dia berak, berak. Berak, berak. Macam mana dia berak? Siapa nak bantu? Oh, ingat. Kena orang tua tu sedap balik, dia kata apa? Hang dulu berak lagi teruk. Bukan sekadar berak, kalau anak jantan tu, mak dia baru nak lipat pampers, nak pelekat gam tu, cerut dia bagi, puak kena dari mak dia. Kalau mak dia kata, hang dulu kencing kat dari aku. Lah ni, aku sakit, hang sembang megah dengan aku. Nampak tak tu? Ha, ni dia, jangan kita lupa kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasihat mereka kat Qarun tu, kalau hang senang pun hang jangan lupa bahagian hang untuk akhirat. Kena tengok sama dunia ni, kena tengok juga akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan hang kena buat baik seperti mana Allah buat baik kat hang. Hang kaya, hang senang, hang kena buat baik. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu melampau bermegah-megah di atas dunia ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Kemudian ada orang yang diberi ilmu di kalangan mereka juga, pi nasihat kat dia. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bila dia pi nasihat kat dia, dia kata, hampa nak tahu tak, sebenarnya kekayaan yang aku miliki ini adalah daripada kekayaan daripada ilmu pengetahuan yang aku sendiri ada. Aku sendiri ada online, aku sendiri ada downline, aku ni upline, aku ada jaringan networking yang hebat, aku ada ilmu ni, aku kaya ni pasal aku usaha sendiri, bukan aku minta tolong ke hangpa semua. Megah, megah. Ini saya punya kekayaan, jual ubat tai hidung ni, ubat tai hidung saya ni, saya kaya apa tengok ni, tengok rumah saya bertingkat-tingkat apa tengok, sampai tak larat naik, lepas tu sakit lutut, saya terjun daripada atas kot tiang saya, rum turun bawah tu, kaya macam saya. Hampa tahu kereta saya, kereta saya ni bukan kereta cak ayam, kereta saya masuk-masuk tak gaduh start enjin, niat saja. Niat je kereta tu bawa zoom pi. Ada lagi kereta tu. Ha, kalau ada abang Said Muhyiddin, kita nak pi ceramah senang. Bukan apa. Ni kono-kono jam, kono-kono jam. Lah cari satu kereta, niat je. Aku nak pi Taiping, song dia terbang. Zam-zam ala kazam. Contohlah. Ha ni tuan-tuan. Jadi dia kata, aku kaya ni kerana aku ada ilmu aku yang pandai, bukan mai tumpang hampa. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Depa peringat kat dia lagi bahawa hang kena sedang, hang tidak tahukah bahawa sebenarnya pahala daripada Allah itulah lebih baik daripada kekayaan yang engkau miliki. Yang sangat engkau miliki, yang hang punya kekuatan, hang punya hebat, hang rasa hang hebat tu, sebenarnya balasan kebaikan yang Allah bagi itulah lebih baik. Wala yus'al an dzunubihimul mujrimun, dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah telah mengetahuinya. Kalau kita kaya duk buat dosa, kita megah, kita berasa kita sombong sebagainya, waktu kita mati di akhirat nanti, Allah tak tanya, hang buat salah apa? Hang buat salah apa? Hang buat salah apa? Tak tanya dah. Jalan terus. Sebab Allah dah tahu dah. Ha, tu hang sombong sangat. Apakah yang dilihat tentang kesombongan dia ni?
Allah cerita dalam surah Al-Qasas ayat 79, fa kharaja

innahu lazu hazin azim. Dia keluar kepada kampung-kampung orang-orang yang ada di tempat dia tu bersama mereka. Bila dalam keluar dia, dia pergi duduk dia dengan perhiasan yang sangat hebat. Bukan sekat pakai baju ada batu-batu, ada manik koran, ada rantai, ada apa-apa galah, segala kebesaran pakai semua. Orang pakai selendang, dia pakai selendang. Orang pakai gelang, dia pakai gelang. Orang pakai, dia keluar dengan perhiasannya. Cuba tengok orang yang sedang nak up dia punya perniagaan, dia pakai tu dia kadang-kadang macam kotak, kadang-kadang macam transformer, kadang-kadang macam-macam. Pasal apa? Nak menarik perhatian orang. Dan orang-orang yang berkehendakkan kehidupan dunia macam dia, hak yang duk kagum, follower tegar dia panggil. Geng-geng follower tegar ni duk tengok dia, ya Allah, ya laitalana, untunglah kalau kita boleh jadi kaya macam dia. Kita pun nak kaya macam dia. Ha ni, ni matlamat dunia ni duk jadi dunia saja. Ih, alangkah untungnya kalau kita dapat macam dia, macam Qarun. Innahu lazu hazin azim. Dia kata, sesungguhnya dia adalah seorang yang punya nasib baik. Untung dia meniaga jadi. Kita pun nak jadi macam dia. Inilah matlamat kehidupan dunia mereka. Kemudian tuan-tuan, orang yang memberi nasihat kepada Qarun ini juga memberi nasihat supaya ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat baik. Tapi dia enggan berbuat baik. Pasal apa? Dia duduk berasa dia senang asal daripada diri dia sendiri. Apakah kesudahan cerita dia? Allah menyatakan ayat 81 daripada surah Al-Qasas. Allah kata, fa khasafna

Al-Qasirin. Allah kata apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami timbus tenggelamkan dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah bersama dengan gedung-gedung hartanya. Fama kana lahu min fi'ati yansuruna. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia mendapati tak ada satu golongan pun. Geng hak follower tegar dia tadi pun tak tolong dia. Orang kampung hak dia duk pi bangga kat depa doh habang dia paling kaya paling

senang, puak tu pun tak tolong dia. Yang surunahu min fi'atin, yang surunah, tak ada siapa pun tolong mereka. Siapa yang boleh tolong? Allah kata wa ma kana minal muntasirin. Selain Allah sahaja yang boleh tolong dia. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam ni macam ni, saya nak abang dunia ni nak bagi faham mudah. Kita dah senang lenang, lupa pada Allah, kaya semua ada, jet pribadi nak pergi mana pun semua tak ada masalah, nak makan apa saja habak, orang habak tak mana sedap semua kita sampai. Akhirnya Allah bagi kat kita ujian. Ujian apa? Allah buat main banjir, tenggelam habis kelang-kelang kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, khaitu. Allah bagi kat kita ujian COVID. Hak kita menega ubat tai hidung tadi, siapa nak beli? Siapa nak beli ubat tai hidung kita? Habis orang kerja kita semua tak ada kerja. Kita lah jenuh duk makan tai hidung tu. Apa ni? Ubat tai hidung. Ubat hitam-hitam tu makan, dia kata makan boleh jadi kurus, boleh jadi putih, boleh jadi segak. Ubat tai hidung tu nama dia. Tak faham ni? Ada makan tu, siapa nak beli? Jatuh. Jatuh. Korun ini tenggelam dalam tanah. Jatuh kita macam mana? Segala yang kita miliki, tum. Masa ni lah orang hilang pertimbangan. Ada orang bunuh diri. Ada orang terjun dalam sungai. Ada orang terjun dalam laut. Pasal apa? Tak dapat nak menerima hakikat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang kehidupan dunia ini, sebenarnya dunia ni kita tak boleh lupakan begitu saja. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita ni, kita nak kena hidup atas dunia. Orang kata apa? Ustaz, kita tak boleh tinggal dunia. Sebab apa? Hak dunia ni kita nak pergi bawa akhirat. Ya, betul. Hak kita usaha di atas dunia ni lah yang kita nak bawa pi akhirat. So jadi macam mana nak buat tu? Macam mana Allah kata wala tansanasibaka minad dunya. Pengajaran dia yang paling cantik ni, jangan tertipu dengan dunia ini. Kemudian kita kena ingat bahawa jangan lupa tanggungjawab dunia. Kalau kita mengejar akhirat, jangan dilupakan tanggungjawab dunia juga. Ada orang dia jadi suami. Bila jadi suami rajin pi mengaji, rajin pi mengaji, rajin pi sembahyang, tapi kerja tak mau. Sedangkan anak dan bini di rumah nak kena diberi makan. Suruh bini pi kerja. Binilah kerja, binilah urus rumah, dia duduk nganga ya. Bini pi kerja, dia buka handphone main game lawan kereta. Kan? Lepas tu bini balik, main duit sikit. Kena tak kena? Sebab tak boleh gitu. Dunia ni kita kena ambil kerja, kena kerjalah. Kalau dah tak sampai tak ada gaduh kerja, umur 60 kerja apa lagi kan, dah dapat pencen, belanjalah pencen tu, jangan jadi kedekut. Ni kedekut tak sangat, makan dengan kawan order penuh meja, dengan bini buat balik apa boleh bakar itu abang lah, buat balik udang hak orang buat umpan mengai, dengan laki dengan kawan-kawan dia pergi makan udang hak yang sama besar dengan bulan sabit hospital Sultanah Bahaya. Bila tengok besar-besar tu bulan sabit, udang kaikot tengah tu. Buat balik kau rumah bini kita nak makan kena tak basuh pegatai tangan je dah. Kan? Pergi makan tu dekat simpang tiga Radin tu dengan kawan dia. Sotong jahat bucik nak mapuh. Kan? Buat balik kat bini. Bini kata, awak sotong hitam-hitam semua, kepek-kepek semua. Nampak tak? Ha ni. Kena ingat tau, kita dunia kena ambil sebagai tanggungjawab kita. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa memberikan hak. Hak ni apa? Hak kepada isteri kena bagi, hak kepada anak kena bagi, sesama muslim kena bagi, hak daripada harta kita itu, hak tanggungjawab kerjaya kita ni, tu semua dunia. Kalau kita tak ambil dunia, macam mana kita nak pergi check di hospital? Kita pergi nak check hospital, doktor tu mengaji dunia. Dia mengaji tentang kedoktoran, kesihatan, ngaji dunia. Tapi kita kata jangan ambil semua itu, itu dunia semua. Habis kita nak picek macam mana? Picek doktor kata ni ubat ni balik sapu, balik sapu kita makan, ubat sapu kita makan, ubat makan kita sapu. Faham tak ni? Ha, jangan silap sangka, jangan silap faham kita. Ini semua dunia, bukan begitu. Dunia manfaatnya untuk akhirat. Ni benar ni dunia ni. Ni wangi. Habis ni. Habis dah. Tu tak ada rasa nak beli. Bukan masjid, kita lah beli. Oh, majid tak mahu beli, duit banyak-banyak tak mahu beli, kita dah beli ni ayak tinggal apa-apa tu, tinggal satu, minggu depan kita mahu penuh tu ayak. Pasal apa? Manfaat untuk akhirat. Ayak ni kita tahu apa dia ni datang ni, buat apa ni sak je habis. Tapi manfaat dia apa? Untuk akhirat. Kerana kita tak sini wakaf, orang duduk sini wangi semua. Kalau tidak nak duduk sebelah pun tak boleh, masuk ketiak. Masuk ketiak aku pergi mengaji bukan apa, malas masuk ketiak. Baik, jadi kesimpulannya akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kita pergi ke mana? Ha, ini kita. Ini saya suka ulang, walaupun kalau pernah dengar dah tak apa, dengar lagi. Ilmu dia kena ulang-ulang.
At-tikrar yu'allimul himar. Ulang-ulang itu dia boleh mengajar seekor himar. Kalau seekor ikan keli, kita nak ajak naik pokok boleh tak? Tak boleh, no. Ha, itu tak sedap gagah. Tapi kalau seekor kucing, kita nak ajak dia naik pokok boleh tak? Boleh, ha, kita ajak. Ha. Masa kita umur 40 tahun, kita belajar tinggi ke, kita belajar rendah ke, akhirnya kita sama saja. Dia kata, aku dulu mengaji pandai SPM 1, puas mau ambil STP, masuk universiti. Kawan ni mengaji tak pandai pun. Bila kita umur 40, tengok-tengok, eh, dia ada kereta, kita ada kereta. Rumah kita 3 tingkat, rumah dia 3 tingkat setengah. Duduk jiran dengan kita pula. Eh, dia ni kaya macam mana? Akhirnya kita sama-sama, nampak lebih kurang sama saja. Faham? Jadi ayat yang orang tua-tua dulu kata, dia kata mengaji pandai lah cik, nanti senang, jadi kaya senang, mak boleh tumpang. Lain kali kaya mak tak boleh tumpang pun. Anak nak, mak nak masuk dalam kereta, tu kaki tu, pijak tek ayam masuk dalam kereta orang. Gabuih lah dulu. Oh, nampak? Akhirnya bila umur 40 kita sama, tengok orang tu sama, tengok orang ni sama. Masuk umur 40, hang cantik ke hang huduh sama je, umur 50. Saya lagi 3 tahun 50. Jadi bila kita main umur 50, kita tengok, oh ni geng hak sekolah kali ingku dulu ni, semua kaspek mata dah, mata tak nampak belakang dah, katuk-katuk nampak muka orang sama, hidung tak nampak, biji mata lagi dah tak nampak, ni buh-buh pun nampak hidung balik. Lain-lain kali sama je. Dulu kita duk jagalah kulit kita ni pispa kan, gabuh hak nu, calik hak nu, calik hak ni. Main umur 50 ni calik pun tak jadi apa dah, dia kata ada garis-garis halus tak. Lepas tu orang kata ada satu rawatan ni, ustaz pi, dia kata mereka jahit. Jahit, lepas tu kulit jadi cekang balik. Suruh gagah, dia jahit cakap apa? Nak buat apa? Ada rawatan jahit bagi nampak kulit cekang. Akhirnya ke mana? Akhirnya kulit kita hak cantik dulu pun semua akan jadi kendok. Lepas tu dia naik biji-biji apa? Biji-biji jerawat, toksik, bukan toksik. Biji-biji jerawat, bukan jerawat. Biji-biji kolesterol. Orang tua-tua kata, kolesterol. Naik biji-biji kolesterol, ustaz weh. Sebut pilah corona pun, janji dia tahu sudah. Akhirnya main nombor 60, masa tu kita pangkat tinggi ke pangkat besar, akhirnya semua akan main ke masjid ni, mayang di sah yang sama. Hang dulu hang jusa ke, hang balik sana pada jusa ke, jusi ke, gusi ke, hang dulu masa duduk atas ni, hang tinggi bilik hang sorang-sorang hang, bila hang main 60 daripada sorang hang pencin, hang main masjid Bukhari, hang duduk tang sah tu juga. Tak ada sorang pun pergi duduk tempat tu imam. Tempat tu imam Ustaz Nasaruddin sorang je. Tiba-tiba kawan dah duduk besar-besar, pangkat tinggi main-main. Saya, depan lah. Tok Imam kata silap, Syekh. Entah duduk belakang. Dia kata main lambat, duduk belakang. Dia suruh Tok Imam duduk belakang. Tok Imam kata, saya imam. Oh, imam kau, sorry. Lepas tu, kawan hak pejabat dia dulu ni, budak hak dia duduk maki-maki hari-hari tu. Hak duduk jadi hamba abdi dia tu. Main semayang kali. Hang tengok aku ke tengok hang. Lepas tu, budak tu buat guna dia. Mana? Dulu hang hebat sangat. Pi mana? Akhirnya, kita akan duduk sama tang ni je. Nampak? Umur apa? 60. Tak ada siapa bagi kerja dah. 60. Semua orang bagi pencin paksa. Dipaksa berpencin. Apa? Minta saya minta tahu. Kemudian, mai umur 70. Masa tu kita rumah kecil ke? Rumah besar ke? Sama. Itu habak dah. Apa dia? Kisah kot nu, kisah kot ni. Kisah kot nu, kisah kot ni. Pi jamban, pi dapur. Pi dapur, pi ruang tamu. Pi ruang tamu, pi jamban. Pi jamban, pi dapur. Pi dapur, pi ruang tamu. Habis-habis tak larat, masuk tidur dalam bilik. Cemuih. Cemuih masuk balik pi jamban, pi dapur, pi dapur. Hak tu ya, pusing kot tu ya. Masa kita umur apa nama 70 tu, tak tahu nak pergi ke mana lah. Nampak? Tu baru 70 ni, ramai 70 ni. No? Laki dia kata silap no rumah kita. Kalau dulu kita buat rumah sama besar lubang kubur menjadi lah kata. Maksudnya apa? Besar sangat pun tak tahu nak pergi mana. Kan? Lain-lain ulang pi jamban. Pi jamban, jamban, pi jamban, jamban. Ha, tu lah. Bila umur 80, tuan-tuan, duit banyak ke, duit sikit ke, sama saja. Makan pun tak selera dah. Ni buat balik bubur ni, hak ni lah boleh tolak masuk pun. Tidak pun roti pat sagi, hak tu tolak masuk. Buat main masa tu, udang ke, tom yam ke, nak makan tak boleh, pedih di dada. Anak boleh makan apa lagi masa tu? Duit banyak ni, duit banyak. Kalau nak makan ni, abang pitang mana? Tapi nak suap pun tak masuk. Silap suap, meta naik. Meta kolesterol naik, meta gula naik, meta darah naik, semua meta naik umur 80. Selera makan. Lepas tu dia kata kat dia, kita nak buat rombongan pihaknya. Nak pergi ke dah? Nak pergi dah haknya. Buat apa pihaknya? Kita makan tom yam lah. Tom yam tu tentang apa? Dia tak tahu ada mana satu tom yam, mana satu tomat nina, mana satu tayamum. Dia tak kenal dah mana satu. Bila main umur 90, ni nak saya nak abang dunia ni, kesimpulan dia.
Yang seterusnya ada sampai umur 90. Saya rasa yang main mengaji Masjid Bukhari ni tak ada kot umur 90. Tak ada kena 86. 86 pun tak apa nak boleh pilih lah, boleh pilih lah. Ada 86 cuba angkat tangan tengok. Oh, tak ada. Hak lambat 85 tu beringat-beringat lah. Sebab apa hak 86 pun tak ada lah. Ya. Masuk umur 90 ni dia tak tahuan dah. Lena kah jaga? Jaga kah Lena? Bini dia kata, Lena lah bang. Ni aku duduk Lena, mata duduk jaga, mata duduk celek. Lena dah ni. Duduk tak tahuan kot mana. Bisa tengok tak? Umur 90 dia keluar pergi tangga. Depan rumah dia duduk ngangar tengok tu. Dia tak tahulah dia duduk di mana. Kadang-kadang kencin keluar sendiri. Duduk ngangar, betul cerai. Awak basah-basah. Basah kencin keluar sendiri dah. Masa tu nak ajak pergi umrah. Haji, jom kita tawaf. Pergi mana? Umrah. Hang tak nampak lah ni. Tak tahu dah gigi pun mulut pun kadang-kadang ngangar, kadang-kadang katuk. Katuk tu pun sabit lalat masuk je. Kalau tidak duduk ngangar situ. Kan? Nak ajak dia pergi beli kasut Skechers lagi masa tu. Tak ada pasal dah. Kasut hak duk ada tu pun kadang-kadang tak pakai. Keluar pergi kot kanan, kiri. Kiri pergi kot kanan. Nak suruh beli kereta BMW, nak suruh duduk. Pakai dah lah. Kencin lah kereta tu. Ya. Faham lagi? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, umur 80 ke 90 ke, kita mengenjak usia kita pergi ke situ. Jadi kalau masih lagi dalam kehidupan kita ni ada kehidupan dunia yang kita tak boleh tinggalkan, sebenarnya kita akan tinggalkan. Kita tak boleh tinggal lah, sayang lah, tak boleh tinggal lah, sayang lah. Sebab tu kita tengok mok-mok kita, ni mok-mok-mok ni. Kan dia beli kelambu hak zaman 70-an sampai kena duk-duk ni. Sayang, lempak buanglah kalau tak guna, duk buat nyamuk penuh tangtu saja. Tidak pun kulat-kulat naik habis. Hak tak boleh guna buanglah. Ni oi sayang ni, beli di Danuk ni ni. Sayang nak simpan. Buang. Dunia itu kita akan tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan pun, ia akan meninggalkan kita. Ingat no? InsyaAllah semoga ada kebaikan dan kemanfaatannya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Doa yang Nabi ajak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia ini kebaikan. Minta akhirat juga kebaikan. Dan kita minta Allah pelihara kita daripada api neraka. Hazawillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM 97.5. Alhamdulillah, kita telah ikuti Raudah Sakinah terbitan Sariza Zainuddin sebentar tadi bersama dengan yang bahagia Ustaz Ufi Amir Saidin. Bahagian terakhir tadi istilah redha. Terima kasih juga untuk anda semua, tak kira di mana anda berada, kita kini terus mendengar Kedah FM di 97.5. Ada sahabat kita tadi beritahu ni, dekat Kerepan, stesen minyak di Kerepan, Asro dan Haika, peminat setia Kedah FM, teruk berdengar Kedai FM ketika ini di Kerepan. Kerepan tak apa, nanti Mizi P dia berhenti, tapi Mizi selalunya bu awal tak sampai Kerepan dah buruk. Okay, hati-hati juga yang sedang memandu, terus setia di Kedai FM 97.5, terbaik di utara. Mereka tak elok no.

Seni bersama ni. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia yang mendengar Gedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 6.51 minit petang ketika ini. Sekejap je masa kan, dah nak malam, dah nak gelap dah. Apapun, semoga dimudahkan segala urusan anda semua, dan terus setia mendengar Gedai FM. Aku bidadari syurga Gedai FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan

Call yang single team head terima kasih untuk semua masih lagi setia mendengar Gede FM 97.5. Tak kira di mana anda berada, terus setia mendengar Gede FM. Ada kata aduh start akan jam sampai 2 Ogos. Okey, baik. Dan ini bagi tahu tadi, berkata tak sebut pun nama mereka. Mesti dah sebut dah tadi, sidak dengar radio kau kan, hantar WhatsApp lain kata dengar Kedai FM, dengar radio lain apa. Ni khas untuk peminat Kedai FM, katanya Asrul dan Haikal di Tesis Minyak di Kerpan. Tadi dia mesti dah sembang dah. Mesti kata tak ada nak buka itu, mesti bos sebelum tu. Okey, dah sebut dah tu. Terima kasih dah memilih Kedah FM. Harap tak sadar radio lah no. Baik, jangan pergi mana-mana, mesti nak kongsikan dulu untuk pandan waktu solat dia Fardu Maghrib sebentar jadi Kedah FM. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua yang masih listi hingga ke waktu ini. Menemani Mizi Santai 612 hashtag namakan jiwa. Hati-hati memandu semua, selamat dalam perjalanan anda yang ketika ini sedang memandu, boleh berhenti di tempat hentian atau masjid-masjid yang berhampiran dengan laluan anda. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 7.38 minit malam azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Gubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kedah FM 97.5. Kalau milik orang tu jangan duk ganggu dah. Cari yang lain dah. Akan berapa terima kasih untuk semua yang setia-setia memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Menemani misi di mana Kedah FM Mesra Harmoni santai 6-12 estate yang mengenyai jiwa. Dan tahniahlah untuk pasukan Rimau Melayu kita di Piala AFF berjaya menakluki berjaya menang di Stadium Ceras baru ini, di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Jarang, dah lama kita tak guna stadium tu kan. Berlangsung perlawanan Piala AFF di Stadium Ceras Kuala Lumpur malam kemarin dululah. Kita menang bersama dengan pasukan menentang, pasukan Laos dengan jaringan 4-0. Sungguh menakjubkan dan prestasi yang perlu belum lagi perlu berpuas hati kerana perlu ada percaturan, sebab kita akan bertemu dengan Thailand esok lusa lah, pada hari Sabtu akan bertemu dengan Thailand. Kita akan berkunjung di stadium di Thailand untuk peranan kumpulan B, dan yang peranan terakhir kita akan bertemu dengan Filipina. Dan sekarang ini kita 6 mata terkumpul untuk pasukan Rimau Melaya berada di tangga yang ke pertama ketika ini, sebab Thailand kekurangan satu peranan dan kita juga rehat satu peranan, dan akan terus bertemu Thailand. Selepas tu kita akan peranan terakhir akan bertemu dengan Filipina, dan kita harapkan kita mampu sekurang-kurangnya menang ataupun habis sikit pun seri dengan Thailand, dan juga terus menang dengan Filipina, sebab Filipina ditewaskan oleh Myanmar 4-1. Kita boleh menewaskan Myanmar 2-1. Mungkin jaringan lebih besar kita perlu lakukan ketika bertemu dengan Filipina nanti. Baik, jom. Cinta Fata Morgana, Asfansyah untuk anda, Kedah FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Kedai FM 97.5 itu dia kali ini cerpen yang telah menyebabkan di Kedai FM 8.26 minit malam ketika ini. Dan persiapan Harimau Malaya yang akan bertemu dengan Thailand, ujian sebenar telah pun tiba dan pemain-pemain telah pun bertolak daripada KLIA menuju ke Thailand untuk persiapan menentang Thailand pada hari Sabtu nanti. Doakan kemenangan buat Harimau Malaya. Tapi mungkin lepas ni kita akan berlangsung lagi sebab FIFA dah bagi kuota untuk ASEAN ni. Nanti kita ada Piala ASEAN lagi yang akan kita bertemu pada bulan 9 dan 10 Indonesia menjadi tuan rumah. Kita akan berkunjung ke Indonesia, mungkin boleh dibarisi oleh pemain-pemain ni yang lebih baik lah. Kita perlukan kehadiran Dion Cool dan juga Faizal Halim, dan juga kita perlukan Arif Aiman, juga Kobing Ong. Kita nak menyaksikan ini yang kata trio yang patut kekalkan sebab mereka yang pernah bersaing bertemu dengan Korea Selatan walau faktor usia masih lagi muda, tak ada yang tua sangat katakan, dan masih lagi relevan. Dan mungkin naturalisasi kita perlu, boleh Benson boleh dinaturalisasikan untuk menggantikan Paulo Jose. Saya rasa Benson lebih berbisa daripada Paulo Jose dan juga Andrew Santos apa semua tu yang lain-lain kan. Tapi itu hak pengurusan lah sama ada untuk melakukan yang terbaik untuk pada piala peringan yang akan datang untuk kejuaraan seterusnya pada bulan September dan juga Oktober nanti. Baik, jom ada Usop Gelora untuk anda. Kedai FM

8.41 minit malam. Kita ini terima kasih untuk semua masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Hati terima madu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Jom layan lagu CINTA, Cinta. Kalau dalam bahasa Indonesia, CINTA. Kedai FM.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara tepat pukul 9 malam. Kita akan ikuti utama 9 malam. Sebab tu segmen yang durani menanti anda 9-10 minit malam hingga 10 malam. Seperti yang terbaik semuanya di Kedai FM 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Dan terus menemani misi santai 6.12 Estet Makan Jiwa hingga 12 malam nanti. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah.

0: untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
1: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Mim berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
2: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
3: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
2: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
4: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
2: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi

Esok cuti. Hari rancang pergi mana? Ada yang kata nak jalan-jalan pergi mana? Kalau boleh tu kena tengok cuaca lah ni kan. Duk mendung hujan kena pergi tempat elok, kena tempat rekreasi air terjun lah. Tempat rekreasi tak apa. Tapi tempat air terjun yang kata orang ni panas ni, tak tahu, kita tak tahu kat udu macam mana elok. Dan tanda-tanda yang ni makcik tu nama macam lupa dah kau apa tu dekat kolonokan dekat penjak janin dia berhabat. Dia kata tengok ayak tiba keruh, duk jernih keruh, lepas tu duk meningkat. Tengok tiba-tiba dia meningkat tu, cepat-cepat lah bangun panggil anak-anak. Kalau boleh nak mandi juga, kalau boleh anak tu dekat dengan kita. Ni anak 3 tahun duk sedepa, kita nak capai pun tak sempat no. Jangan kita biar macam tu je no. Letak-letak dah, sebab ini pesanan demi masa depan anda dan juga keluarga anda. Ingatlah orang yang tersayang. Kedai FM.

Langkah seringan ni Aziz, mesti cakap dua-dua satu benda ni dulu. Hati-hati memandu, ride santai, jangan gelojoh sangat. Yang nak gunakan LPT, gunakan Debu Raya Selatan nak ke LPT, hati-hati jangan berembur. Semua mesti tahu, ramai yang perlu tahu. Bukan kita nak iklankan, tapi nak ingatkanlah. Mungkin sekarang ni duduk kat kedai makan, kedai merah ke, kedai mana ke, kedai kuning ke, mana-mana kedai yang duduk kedai makan dalam perjalanan, mungkin di kawasan Bading. Ramai yang dikenal ni berada di kawasan Bading dan menuju ke Greek dan menuju ke arah Pantai Timur. Kadang kedai makan dengar, hati-hati memandu, terutama menggunakan pengguna Debu Raya Greek. Jadi anda gunakan jalan tu, dia kadang kita tak pernah naik, kita naik jalan straight je, pula RZ kita kerap simpan dengan motor tu, jadi jalan pula bengkok-bengkok kadang, takut orang tak faham macam mana overshot tu, maksudnya dia terhilang kawalan daripada laduan dia. Overshot lah bila kenderaan yang lebih besar panjang ni, motosikal ni cepat overshot. Jadi hati-hati memandu. Kalau orang laju, biarlah. Anda terutama yang berumur ke, adik-adik yang muda ke, mesti nasihatkan hati-hati memandu, santai. Sebab ramai yang kata mesti jumpa doktor, kami santai je, dia santai, harap-harap santai lah. Sebab mesti dah ikut tahun lepas, mesti orang kata tengok dia memang menakutkan, tak boleh pam-pam again. Jadi tak menentu pun semua. Dan terima kasih juga ada yang sudi membantu standby jika ada kenderaan yang rosak pun semua kan. Jadi semoga selamat sampai ke Pantai Timur. Yang gunakan LPT, jangan berembur-rembur. Itu dah nasihat misi untuk anda semua pendengar kedai FM yang mendengar ketika ini. Kadang memang di kedai makan ramai ni. Kalau di Jalan Kulim, di kawasan yang Baling, memang dengar dia tengah duduk makan, tengah standby dan bertolak. Ada yang bertolak pukul 1 pagi sampai ke sana. Sampai misi itu 2 pagi pada di Baling masa tu, memang ramai lagi. Macam orang tak tidur lagi waktu 2 pagi 3 pagi ada yang nak menuju hingga ke sana. Anggaran sampai sebelum solat Jumaat apa semua nak menunaikan kat sana. Apa, hati-hati, semoga selamat dalam perjalanan anda. Dan jangan ke mana, sebab ini mesti nak kongsikan satu ni mengenai kebaikan orang Malaysia. Kedai FM.

Kedah FM 97.5 Gadis Melayu. Dan cerita kebaikan Gadis Melayu ni di Kuala Lumpur lah. Naik train kot, maksudnya komuter ke apa mesti tak pasti, tapi train nak ke pelancong ni, dia nak, dia naikkan video ni lah. Dia nak ke, dia datang daripada India, datang ke KL, lepas tu dia nak ke KLIA. Dia tak tahu nak beli tiket tu, mesin tu dia tak reti. Jadi dia tak tahu menggunakan mesin tu, jadi dia minta tolong. Lepas tu tolong-tolong, cuma tengok RM2 je train dia nak ke KLIA tu. Jadi wanita ni, gadis ni, yang berapa orang dengan keluarga ke rakan-kawan macam tu, tolong beli tiket. Lepas tu dia petak ambil duit. Lepas tu yang warga apa, pelancong ni nak bagi duit, dia tak nak lah. Dia kata tak apa ni apa semua. Lepas tu dia pun rasa terharu dan dimuat naik ke dalam media sosial dia. Jadi nampak kebaikan orang Malaysia tu memang baik. Bila kita layan baik, kadang yang kenapa sesuatu tu terjadi sebab kita terlalu baik. Memang ke, orang kata adab, kesopanan orang Melayu tu baik. Tinggal sayang, tinggallah pujaan. Kedai FM.

Kena FM 97.5. Itu dia Hotel California. Tadi Abang Azizah masuk, kita dah gaduh stang. Nak balik Sungai Petani, dia kata gaduh stang, orang ramai. Rezeki untuk peniaga-peniaga juga. Baik untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, terus stay di Kena FM, dalam diam untuk anda. Mesra Amor ni.

Kumpulan 5 pilihan terbaik di Utara Timur Gangsa kena masih lagi setia hingga ke waktu ini 11.13 minit malam ketika ini. Terima kasih mendengar Kedai FM di 97.5 terbaik di Utara. Jom nak layak lagu seterusnya. Khas untuk ada semua. Ada yang call mesti nak buka tadi yang malam-malam dah lewat. Janganlah call orang. Apa yang call kan ya, buka tadi apa ingat mesti buka panggilan telefon pada malam ni lewat-lewat ni. Jangan call orang marah. Okay, itulah kadang-kadang celoteh ada yang apa penyampai radio ni ada yang nak berkongsi nak cuba luahkan pada malam-malam. Mungkin dia rasa bebanan ke apa semua kan, mungkin lah boleh hantar. Ada yang hantar di WhatsApp, nanti mesti akan baca kerana mesti tengok dia ada yang hantar ke WhatsApp ke Dafel. Apapun yang nak ke Pantai Timur sebagai ke mana sahaja yang nak pergi, hati-hati memandu, semua selamat dan perjalanan. Ingatlah orang yang tersayang menanti kepulangan anda. Jom, ini dia adik saya habis orang je Kedai FM.

Kedai FM 97.5 terbaik di utara 11.29 minit malam. Yang belum lagi follow TikTok Kedai FM, follow lah. Tengok tak ramai lagi kan. Ketengok orang sampai 300,000, 400,000, 500,000. Tolonglah follow, tolong follow, follow tag Kedai FM je. Tolong follow yang ada TikTok. Yang belum follow lagi, cepat follow. Follow Mizi sekali. Kalau Mizi, Mizi Kedai FM. Mizi lah ni boleh aktif sikit. Okay, baik, jom. Ada Kapila merindu tanpa kata. Apa dah Mizi? Mizi, M-I-Z-I. Lepas tu Mizi Kedai FM. Follow jangan tak follow Kedai FM. Follow jangan tak follow Kedai FM.

Kedai FM 97.5 itu dia datang mengundi dan kenangan ya. Kenangan juga menyebabkan kita mengimbau kenangan lalu buat sedih je. Kadang buat kita tersenyum je. Kadang kita buat menyesal. Aduh menyesal aku kenapa lah buat macam tu dulu kan. Okey, misi dah nak bunuh diri. Mohon ampun dan maaf jika dah salah dan silap. Sedang kali dah lagi tergigit. Ini kan pun dah kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga di lain waktu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa dan jumpa lagi. Bye.

Nasuna Game Buruhan tu tempat kita berhimpun bersama-sama. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Nah, pergi ke dapur dahulu. Buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beradu-beradu bas semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oh, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sejenengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat hari raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikab, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah KB, Ikuantan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Bizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinsa Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribar lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rama.

ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Naz, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su My Heart, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi, Putri Farisha. Kita ada Hasri Sabah, Zila Yusuf, MC tengah pegang spana lagi ni, Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pen, Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang kerap pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Bekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entah-entah kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, dirilis oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Ablau Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Al-Kahyani. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah, nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Produ Warawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Katija Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Dayah tengah menjahit langsir katanya. Misa Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papan Izzuan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh ramai, ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap, semua baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Razif member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Dan
dari Choir Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Ha, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruhan tu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, ya. Kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan, ya, kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Anga, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, ya, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz No, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajafar Kuala Terengganu, Ron Miki, Sabrina Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhazmi, Juhaimi dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Bang Espray Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Paint Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

UKS dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Dia nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengulang. Saya nampak dekat kilang-kilang produas, terutamanya geng-geng produas tu mengulang. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu juga, peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penang dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, oh ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni, Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpet Apau, Yuswan Yusof pun hadir, Zamri juga turut bersama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo, Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan eh. Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh ramai-ramai lah, terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sambari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam Abang Mani, Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NAC Produk, Kucai. Papapang, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Syah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Amin, anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3-3 minit pagi waktu ini. Sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantuk ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni eh. Skamer ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, sama pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allah.

kumpulan Mi dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Menteri Nasional akan berhantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantus, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang berbangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ini. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam JBH Jabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Rider Jalanan, Nasdat, Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Noraini Nurjis, Siapa lagi Kodik Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rindu Hara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap. Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 8.0 tu kan. RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ni Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tunjukkan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita sempat kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor cup chai saya ada. Ada cup chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh, gaya hei tujuku tu piar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan. Tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi. Tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakkan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional

Kebenaran Iwai dengan Bimbang Serbun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujuk katil. Lagu ini menetap tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Penang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap-siap. Ada yang dah

cabitnya Norazlina Nordin yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit ke kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mengenai kitab, seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati, yang kedua kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu dengar slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya yang kita sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa? Nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita lebih
faham, dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita, dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil, kan? Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan, lalu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya ala simaknya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat, nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Sehingga kan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita, bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, tentulah RM50, kan? Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan? Rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nak kan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita, sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang? Kan, susah. Nak kumpulkan duit pun susah, tiba-tiba kita sedekah, rugi pula, kan? Rugi.
Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata kita, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Tunes dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya melalui tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi. Ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam sahaja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM. Di sebelah selatan, di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi denganku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zuri Nova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman, bagi zon 1 daerah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena, 6.1 minit pagi. Yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan, 6.2 minit pagi. Yang berada dekat Baran Terapsi, 6 pagi. Yang berada dekat Baling, 6.1 minit pagi. Yang berada dekat Kulim Bandar Baru, 6.2 minit pagi. Yang berada dekat Langkawi, 6.3 minit pagi. Dan yang berada dekat Puncak Kemenjarai, 5.56 minit pagi. Teruskan bersama kami semuanya di Kedah FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Active.

0: pro ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zori Nova, di Kedah FM untuk pagi ini. Okey, mungkin juga yang sedang mandu ketika ini nak memulakan perjalanan e-ailing anda. Ada juga hari ini yang memulakan perjalanan nak pergi hantar anak, mungkin nak pergi ke ada apa-apa event kan. Ada juga yang nak bawa anak pergi jalan-jalan hari ini, nak bawa pergi healing-healing dekat bukit-bukit. InsyaAllah saya doakan kepada anda semua sentiasa langgaran yang baik-baik, InsyaAllah. Jadi pagi-pagi begini ni kan, kalau dah musim cuti sekolah ni, ada cuti Jumaat Sabtu ni, jadi mungkin ada satu aktiviti-aktiviti yang best-best kan. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Jadi untuk pagi ni juga, pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar, apa yang menariknya dan juga apa yang info yang terkini yang saya nak kongsikan untuk anda semua. Boleh terus bersama kejap lagi pada pukul 6.45 minit pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: FM sentiasa ada terbaik di utara.
4: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Dan seperti yang dijanjikan tadi untuk pagi ini, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang diserabatkan daripada berita RTM, yang mana RCI Tabung Haji jadi asas perkukuh tabir urus strategi pelaburan dan seterusnya mengenai infrastruktur komunikasi Lebuh Raya MCMC LLM Try MOU memperkukuh kerjasama strategik. Dan seterusnya, Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak yang membudayakan sains, teknologi dan inovasi kedua bandar. Dan seterusnya, penganjuran Al-Hidek 2026 sasar transaksi perniagaan lebih 1.4 bilion ringgit. Dan PRN Negeri Sembilan, Polis Johor hantar 318 anggota bantu aspek keselamatan. Jadi ini antara tajuk-tajuk utama akhbar yang saya kongsikan untuk anda semua. Dan satu lagi ni, 1,647 projek perumahan sakit terbengkalai dipulihkan. KPKT sasar tiada lagi projek perumahan terbengkalai menjelang 2030. Jadi untuk anda semua nak dapatkan lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE, dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmat Allah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Keperkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH

0: air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan juga yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Dan juga selamat bersarapan kepada anda semua yang bersarapan pagi ini kan. Ada yang makan nasi lemak, ada yang makan chapati, ada yang makan roti canai. Ish, macam-macam makanan. Kalau sebut je kat Kedah ni, memang banyak pekna lah apa lah kan. Tapi apa pun makanlah makanan yang berkasat, insyaAllah semoga mendatangkan tenaga yang baik untuk kita melakukan amal kebajikan kita pada hari ini, insyaAllah. Dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua yang ni saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan lebih detail ataupun nak dapatkan lebih banyak lagi berita-berita, boleh terus saja ke berita RTM. Okay? Yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda, Piala Dunia tidak boleh dianggap sebagai produk pelaburan, yang mana Piala Dunia bukan untuk dijual. Ini yang telah dimaklumkan oleh UEFA, yang mana UEFA boycott Piala Dunia jika FIFA libatkan pelabur swasta. Okey, dan seterusnya, kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, barat Madrid pada 22 Julai lepas. Jadi tiga kebakaran hutan terbesar di EU sejak 2016 berlaku pada Julai. Dan kumpulan pejuang Palestin memaklumkan mereka masih dalam proses membuat beberapa pindaan terhadap canangan berkenaan, di mana Hamas hampir capai persetujuan pelucutan senjata. Baik, ini antara tajuk-tajuk utama akhbar yang saya kongsikan untuk anda semua. Jadi kalau anda dapatkan lebih detail lagi, boleh terus saja ke Facebook berita RTM. Jadi jom pada jujur setengah pagi nanti sama-sama kita ikuti untuk cuaca yang kita akan dapatkan daripada Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.
4: Radio Malaysia Kedah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Okay, 7:30 pagi ni kita nak bersama dengan rakan kita di Map Malaysia, negeri Kedah Darul Aman.
3: Cuaca hari ini.
1: Dan kita nak bersama dengan
2: Suraya.
1: Assalamualaikum Suraya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Suraya. Okay Suraya, macam mana untuk cuaca hari ini di negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 31 Julai. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia meramalkan pada sebelah pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 28 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1-300-221-38 dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca dan rakan Met. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Luahan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini 31 Julai kita sambut Hari Pahlawan. Kita ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada mereka yang telah berjuang dan menjadi pahlawan untuk negara kita ni. Mereka ini adalah insan yang telah melaksanakan tugas mempertahankan negara dengan penuh gagah berani dalam membela kebenaran dan mencari kemerdekaan untuk negara kita. Orang yang jadi pahlawan ni adalah insan yang berjuang melawan penjajahan, sama ada mereka yang mati dalam keadaan mereka berjuang ataupun mereka masih hidup kerana mereka adalah pembela bangsa dan pembela negara. Dalam Islam juga, tuan-tuan, pahlawan ini dikatakan adalah mereka yang memperjuangkan masyarakat mendapatkan keadilan, keselesaan, kedamaian, keselamatan dalam hidup kita ini. Kita jangan lupakan pahlawan-pahlawan negara yang dulu-dulu, yang juga adalah merupakan pahlawan yang terdiri daripada raja-raja Melayu, orang-orang cendekiawan Melayu dan Islam, orang-orang yang menjadi ulama, tok-tok guru dan anak-anak murid mereka, yang membangkitkan semangat jihad untuk menentang penjajahan. Jadi penjajah pada ketika itu menzalimi kita penduduk, menghina agama Islam, mencuri hasil kekayaan negara. Maka perjuangan itu adalah merupakan jihad yang diiktiraf dalam agama Islam kerana mereka mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga kemuliaan agama. Kerana itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, simat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pahlawan-pahlawan kita dulu dah tinggalkan negara ini dengan kemerdekaan kepada generasi yang ada sekarang untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita mestilah sentiasa bersedia memelihara dan mengekalkan kemerdekaan negara. Sama-sama bertanggungjawab mempertahankan negara daripada diceroboh, daripada orang-orang yang anasir-anasir luar dan musuh-musuh yang sentiasa duk mengendap nak merosakkan negara kita. Pejuang-pejuang dahulu langsung tak takut menerima risiko dalam perjuangan mereka. Mereka susah payah dan mereka menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat hebat, iaitu kemerdekaan negara yang kita warisi sampai sekarang. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zallazi yansurkum mimim ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu, dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan menolong kamu sesudah Allah menetapkannya demikian. Ingatlah, kepada Allah jualah nanah orang yang beriman itu berserah diri. Kita hargai pengorbanan pahlawan kita supaya kita mensyukuri keamanan negara, dan sentiasa kita ingat bagi mengelakkan berlaku pencerobohan dan penjajahan itu dia berulang balik lepas pada ni. Oleh itu, kita jangan sia-siakan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Keselamatan dan keamanan kita hendaklah kita jaga terus daripada masa ke semasa. Jadikan Malaysia kita ni sebagai negara berdaulat. Khidmat bakti dan pengorbanan pahlawan-pahlawan dulu dijadikan inspirasi dan semangat bagi generasi kita sekarang ni dan juga yang akan datang. Dan susah payah orang-orang yang berjuang untuk tanah air kita satu ketika dulu untuk membentuk keamanan kita ni, kita kena sentiasa menghargai dan mensyukuri dia. Mereka susah payah, cengkang mata, berpanas, berhujan, meredah hutan belantara, meredah laut untuk keamanan dan juga kita sentiasa dalam keadaan selamat dan hidup dalam negara yang merdeka. Jangan lupa nikmat itu, kerana nikmat itu mereka titipkan kemenangan itu dengan roh dan semangat perjuangan mereka sebagai pahlawan. Kita pula titipkan doa kepada mereka supaya Allah pelihara pahlawan-pahlawan kita. Allah Ta'ala berikan pahala-pahala yang berlipat ganda, khususnya kita sentiasa ingat mereka yang telah pergi tinggalkan kita kerana mereka berjuang untuk kita. Mudah-mudahan jadi ingatan kita sempena Hari Pahlawan pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.